0: 105.1 FM di suara Bandung, Voice of Indonesia. Suara warga Indonesia kan,
1: Voice of Indonesia people.
0: Temake people lah,
1: suara warga Indonesia, people warga Indonesia teh.
0: Pan amunan warken voice pasti.
1: Not good.
0: Sahabat suara, ada yang berbeda Rabu hari ini.
1: Iya, sahabat suara, kalau tadi kita opening dengan lagu Alter Bridge.
0: Saya mengerakkan wae. Bridge sekan jamatan. Lamun bridge penganten.
1: Ya kabel klasik baik Rice sanggu.
0: Sandra Rice
1: wadah. Ya, tapi yang pasti hari ini hari Rabu spesial sahabat suara kita karena ada di Rabu.
0: Rabu Barat.
1: Ya.
0: Ini Rabu Barat kan gitu.
1: Ya, bukan Rabu Barat, tinggal Barat gitu. Karena kita ada di Rabu
0: Barat.
1: Putar lagu
0: Barat. Jadi gini,
1: timur utara ke
0: barat. Jadi gini sahabat, mulai tanggal 17 kemarin bahwa setiap hari Rabu 1 jam jam 7 sampai jam 8 kita akan menampung request lagu-lagu barat.
1: Pokoknya request mestai. Aja dulu,
0: ya.
1: Dulu
0: ya, menampung okay. Pokoknya menampung request lagu.
1: Semoga
0: lagu
1: barat. Semoga lagunya ada yang Anda request. Jadi kalau mau request lagu barat hari ini, silakan sahabat suara di 0811-221051. Tetap formatnya dipakai ya.
0: Beda guys, spasi nama, spasi umur, spasi request lagunya. Ya, jadi sajam iya 78, insyaallah unggar bo ada Rabu Barat. Jadi kiawan.
1: Namun minatna Rema ulah 78, 712.
0: Siaw nyin tadi olangan. Pada dulu nanti kudu ke Jakarta. Atau relay.
1: Itu kayak puterkan kemarin.
0: Program
1: sok sahabat suara ya.
0: Suara Bandung. Jadi kia misalkan abi mah yang request Rabu Barat lah. Rabu Barat. Mangga ai namanya. Sok 0811-221051. Jam 7 sampai jam 8 setiap hari Rabu. Rabu Barat diputarkan. So kadar yuk.
1: Tapi kalau yang masih mau dengerin lagu Indonesia juga boleh. Bukan berarti harus semua barat ya. Sok dicampur aja. Yang ini
0: tapi,
1: Pak.
0: Tapi kan di
1: dan doakan semoga ada lagunya ya. Enggak ada jadi ulah nu aneh-aneh teuing gitu laguna.
0: Ditampung pokoknya mah geus kieu ngatur. Pokoknya mah nu Indonesia mah jam 8 sampai jam 10. Nu request ya. Nang kieu diputerkeun nya.
1: Tah ieu sih guys soal. Nu request aya.
0: Halus
1: iya mah dengerin aja info. Sambil manyunan mesin menjahit mau mukena salam Bandung bukan lautan api tapi lautan macet
0: senang. betul jadi kieu Mang Johan mah kapan urang tewannya didengarkan oleh Mang Johan ketika lagi menjahit. Nah, kalau ngomongin Bandung lautan macet, kita harus paham bahwa sebagai warga kota besar geus macet mah geus jadi naonnya ciri khas. Ayeuna nurut tewan Jalan Jakarta wan keur direvitalisasi trotoarna kabeneran hareupeun penjara, hareupeun sakola, aya BRT nya pembangunan BRT ta. Jadi bottleneck wan
1: ieu teh. Tutup ku sengnya sabaraha ayeuna 3 meter nya dari trotoar terus di sini sakola anu antar jemput
0: Darul Hikam tadinya terus urang teh anu sajalur nya nya aya beko.
1: Sajalur
0: naon maksudna? Atuh beko lah sajalur ka Jalan Jakarta.
1: Wah naon beko di dinya?
0: Kerenang kering weh, padahal ada kerenang ngerukan eta tuh
1: ya kamu. Nantinya belah ke deket Darul Hikam
0: eta mah. Itu, terus kadil maju pas pengkol di Cicadas teh anu sajalur anu jalan hanapun.
1: Sebelah kanan jembatan.
0: Flyover anu sajalur eta.
1: Oh eta ge ada iyanya.
0: Beko dirinya, wah menet tapi biote mah nepi ka pengkolan Cicadas pasar Cikutra.
1: Guling-gulingkan
0: ulah. Ulah eta keur kabenerkeun. Tah makana urang sebagai warga kota kudu apal. Tah urang bira ada kabelejog bieu euy aduh. Udah macet jadinya.
1: Iya. Kalau sekali lagi ya sahabat suara boleh request lagu barat hari ini. Tapi kalau tetap mau request lagu Indonesia, mangga tidak akan.
0: Mangga.
1: Kita ini ada email Cianjur juga nih. Assalamualaikum. Masih salam. Semangat Agustusan. Masih halodo. Pengen monokromnya dari Tulus
0: katanya
1: ya. Buat warga Cianjur sadayana, Kang Elmi, Kang Wanda sehat selalu ya. Tong hilap di kopian.
0: Mantap. Aya dadang Tiger di Singaparna. Biasanya sih sok nge-request lagu barat ya. Assalamualaikum akang-akang kicau mania. Wilujeng enjing semoga sehat dan gacor selalu amin. Hari Rabu menggebu walau pagi mendung. Wah mendung di Singapura mah dah katasik mah kamar gaya hujan. Mudah-mudahan tidak kelabu tetap semangat walau dianggap butiran debu. Demi hasrat menafkahi sebuah keluarga yang selalu menunggu. Bagus. Mood booster Nambah setelah Persib menang dramatis atas Bali malam tadi. Betul, Ramon Tada atunya.
1: Menang duitnya, menang piala unggul ya.
0: Menang duit. Sekiat. Dikorn lah. Yo Hazard, The Offspring.
1: Pilih nu mana?
0: Nyari pilih lah. Urang bukannya nu mana? Urang bukannya nu mana? Kalau nu ngahancak kapolsek, camat dan ramil di Karnapa Calengka, salut weh. Sedayana baraya urban dan pendengar setia suara rakyat
1: seru. Atau kan. Atau sudah diciduk ya, sudah ditangkap ya.
0: Tapi teuing anu nyitak nu kapolsek nama can beunang eta mah anu rariweuhna hungkul dan ramil ge dicitak.
1: Ini ya, Teh Wini juga nih pagi Kang Dua Urban, lagu dari Yura, Dunia Tipu-Tipu. Buat all crew operator, sahabat suara, persiapan akan malam puncak 17-an di rumah. Dan tentunya pesta jajanan.
0: Wow, sok ayeuna.
1: Malam minggu ayeuna meureunnya.
0: Soalnya long weekend oke okay, Wan. Malam minggu ayeuna teh. Tanggal 25 na libur panan. Jadi Senena kacapi. Jadi loba anu mawa non teh.
1: Mau ngantor
0: agak. Anu mawa cuti sia teh. Nu mawa cuti ka dinya kitu. Nu mawa cuti ka dinya. Atek di Karang Tideung. Mang laguna Bad English, oke okay, kita tampung. Naon wek mang? Komen bayar hutang, nabung dan sedekah atuh nuhun mang.
1: Masuk kumaha teh?
0: Laguna Bad English, naon wek mang? Komen bayar hutang, nabung dan sedekah.
1: Mau masuk kumaha teh?
0: Kumaha
1: orang? Mau masuk kumaha teh? Komen bayar hutang, nabung dan sedekah. Geus komen terus bayar hutang terus nabung terus sedekah.
0: Bebas
1: antara bayar hutang, nabung, jeung sedekah mana nu kudu diheulakeun?
0: Bayar hutang atuh. Bayar terus? Hutang. Bayar hutang, hutang geus beres, karek self reward ka urang.
1: Naon?
0: Urutanana?
1: Nanti dia kata bayar hutang, nabung, bayar hutang, sedekah.
0: Bayar hutang.
1: Terus
0: sedekah, karek nabung.
1: Amun sancang sedekah geus beak, kumaha?
0: Alus, tapi kan jeung bayar hutang, teu da naon. Nu penting kewajibanna bayar hutang. Karena hutang mah istilah nama hal yang
1: wajib
0: soalnya orang teh teu samata-mata bisa hirup tenang lamun hutang can dibayar.
1: Nah gitu
0: ya. Jadi tangis bayar hutang nya terus teu bisa sedekah teu naon tapi hutang geus beres. Tah syukur-syukur tidak bayar hutang eta bisa sedekah gitu. Sedekah bisa, bayar hutang bisa, nabung bisa. Wah eta juara, juara adan lur pokok namanya. Tah geus nabung gitu terus hayang self reward menikmati, ajak atuh keluarga, teman atau komunitas sahabat ke Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam, kini hadir setiap hari Minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsepnya Sunday Brunch. Anda bisa menikmati menu all you can eat ya. Dengan beragam pilihan menu ASEAN mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit sahabat semuanya. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated Asian Flavors and Beyond. Sahabat, kita masih nungguin Anda di 0811-221-051. Jangan lupa sekarang mah Labu Barat.
1: Bisa request Labu Barat.
0: Labu Barat.
1: Sekarang mah Labu Barat.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, dunia tipu-tipu. Ya, di request juga sama sahabat suara ya. Ini memang saat ini dunia banyak ditipu-tipu ya. Negara kita apalagi ya. Pemerintah.
1: Ngomong daun mana teh?
0: Ya benar tipu-tipu, benar.
1: Pemerintah
0: mana? Kalau ngomong daun mana?
1: Kumah mana? Ngomong pemerintah nipu rakyat, itu teh bahaya omongan teh.
0: Ya buktinya tuh.
1: Bukti mana?
0: Kemarin kasus BBM.
1: Coba. Wan. Pamarentah teh teu
0: nipu rakyat. Yang dioplos itu.
1: Lain pamarentah anu nipu nama.
0: Siapa
1: tuh? Oknum pejabatna. Ulah nyerahkeun pamarentahan, pamarentah mah bener. Jelema negara roblok.
0: Tak itu.
1: Orang-orangnya Wan, jangan pernah menyalahkan pemerintahan kita. Jangan pernah menyalahkan negara kita.
0: Orang-orang yang ada di pemerintah itu mewakili secara tidak langsung, merepresentasikan pemerintah.
1: Itulah kenapa kita memilih orang-orang yang salah. Jangan pernah seperti itu, Wan. Ingat, pemerintahan kita, negara kita, baik kepada kita. Orang-orangnya yang enggak jujur. Orang-orangnya ada disebut oknum hampir kabeh atuh dah.
0: Itu.
1: Kita masih nungguin WA dari Anda, sahabat suara 08112210501. Gimana sajiannya, berbeda kah hari ini? Banyak baratnya kan ya. Lagu Indonesianya juga kita puterin. Kalau lagu baratnya memang
0: ngandung hari ada, memang ada.
1: Ngandung hari kuasnya itu.
0: Ya. Tadi ini cuma jadi email sih anjir.
1: Udah dong, udah.
0: Ya, Kang Atek.
1: Udah tadi
0: bad yang English.
1: Komen bayar hutang.
0: Oh, iya benar kan itu jelas
1: eta. Dean ini mah Dean nih. Langsung we nyamangnya. Abi mah request laguna Blink 182.
0: Pakai tukang teh.
1: Atuh tukang mah cenah mah kok korompong
0: gimana ya. Tukang Blink.
1: Heeh. Judulnya nu mana we mang. Nu penting mah abi mah Blink we lah. Siap Dean.
0: Mas Bey juga ini sudah masuk nih di Ibun Rabu Burut.
1: Nah, Burut
0: barat
1: sia teh.
0: Oh. Tadi udah diputar ya opening Alter Bridge-nya.
1: Udah.
0: Ya. Kirim mah kanggo sadaya Jawa Urbannya atur nuhun mang.
1: Senang. Sami-sami Mas Bay ya tono di Pasir Ronje. Cik mang lagu iya Michael Jajang, Michael Jackson maksudnya
0: teh. Michael Jajang.
1: Beat it. Ada si Tom Hayek kamana namanya?
0: Aya
1: kamari aya main. Kan diganti.
0: Tonya.
1: Diganti kamari
0: teh. Wah, penyanyi pialah.
1: Nah, kamari beres. Aya Wan rame Wan eta teh Wan.
0: Rame pertandingan mah nonton orang ge ieu penyanyi piala rame penyanyi piala.
1: Ya gitu ya
0: piala seperti berapa jalan jalan rame
1: jadi Wan
0: apa atau pertandingan mah ketat
1: lain penyerahan piala ini ya sehingga penyerahan piala sehingga ini selebrasi
0: aja dia mukul lah kayak duitnya gitu
1: ayangan segitu duitnya di amplopan
0: hasil
1: yang menang duit era menang duit Wan si baklok teh Wan gitu mau ke Hanop selebrasi jeung Pak Umum weh gitu sarua
0: weh kumaha aing nonton teh di internet apa di aplikasinya jadi delay jadi kadangnya di kape naon aing weh wah delaynya samenit kurang
1: Ramon Tada eta ditinggalikeun teh baca ke versi eureun heula kan sempat eureun kan pertandingan teh nu aya flare
0: oh nya
1: teh eta teh Wan pemain-pemain Persib anu di sedang bersiap-siap di pinggir lapang dilempari flare.
0: Masakan
1: jadi dua hiji
0: teh. Ke tengah lapang
1: kok. Nya. Dialungku ke tengah lapang sempat eureun atau sempat dua hiji kan eta teh. Langsung dua-dua. Langsung ku si Mutombo tilu dua. Langsung beureum si
0: Mutombo. Aya eta kunaon beureum teh Najong ieu nya Najong.
1: Kan pernah koneng heula sekali.
0: Ya Najong tiang
1: penyuru nya. Selebrasi berlebihan. Lain tiang penyuru justru Najong billboard TV mahal. Mahal sih teh mahal.
0: Lain tiang eta tiang
1: mahal sih teh. TV teh mahal eta teh mahal. Wanda amun ngagantian ku mahal ke panitia sok.
0: Anyan teh eta mah tiang ngungkul tapi memang tebenangnya Najong tiang eta nya. Gemes meureun
1: atuh
0: ka tiangna
1: langsung atas si loncar kakara debut barunya jeung si Rat Mangun
0: can ieu cara ayo atuh tehnya anger request lagu Persib atuh walaupun menang request lagu barat kayak beat salam buat Buda Mary Arabel Cim Mami Deva teh Anele Bang Bang dan semua jamaah urban yang makasih hidup Persib
1: hidup.
0: Tadi Mami Deva teh ini mau yang mana Mariah Carey-nya? Ada yang sama 98 degrees atau sama Neo?
1: My heart
0: dua. Hah? Yulah hilap sana. Fiturung boy band.
1: Boys to men meren. Boys to men nah, Mami.
0: Boys to men. Aya nu mana? Aya nu jeung Neo, Mariah Carey jeung 98 degrees.
1: Tah kada kerengetik. Nya nu bos tumen.
0: Nya nu mana nya eta teh anu mana nya eta teh.
1: Bos tumen, bos tumen.
0: Ya kan orang ngomong nu anti degree atau neo atau bos tumen. Nya nu eta nu mana coba.
1: Bos tumen. Tok sok bos tumen. Sok.
0: Nu mana?
1: Kata ketik.
0: Sok
1: eta kata ketik deui atuh aja.
0: Salah.
1: Anu mana boys to men, neo atau nu mana boys to men kan benar tuh gajang namanya karena diputerkan. Terus lain lah baca kan lain lah.
0: Ya entah cina.
1: Nu mana boys to men kan?
0: Boys to men.
1: Gus gus gus sama kudu mempermasalahkan gus we. Sigit Gentara, selamat pagi Sigit Gentara. Kamana wae emang Sigit. Aduh, hidup Persib, hidup. Hidup Ramon Tada, hidup.
0: Gue temain cedera si Ramon.
1: Ramon Tada teh, epic comeback.
0: Oh Ramon ya. Tidak ada gitu ya.
1: Hey, epic comeback, epic comeback bisa memutarkan, membalikkan
0: keadaan. Epic cyclist, Bandung epic.
1: Tama sepeda, sepeda, sepeda. Lagu mah, lagunya mah Shape of My Heart.
0: Ah Shape of My Heart.
1: Yang ya. Suka dipakai di TikTok.
0: Nu nyanyi na
1: sah. Kawan tinduk title Shape of My Heart sete. Salam buat Elmi Ur dan Wanda Ur. Spesialnya istri tercinta dan anak-anak tersayang dan super spesialnya buat QR.
0: Maksud sah QR aja.
1: Q gitu. Ayo mana QR temun mayar. Maka QR.
0: QRIS pak.
1: Eta gitu.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: gitu macana monokrom enggak sih hitam putih teh. Siapa aslinya monokrom hitam putih, jadi karena warna dasarnya putih atau hitam gitu.
1: Jadi seberapa warna itu?
0: Genep. Siapa? Sesuatu yang berbeda di pagi hari ini masih kita sajikan buat Anda semua sahabat.
1: Bisa request lagu barat ya, dan semoga ada request lagu barat ya.
0: Oh ya atuh insya Allah lah.
1: Ayo Paris di puncak ya.
0: Hah?
1: Paris di puncak.
0: Puncak mana itu?
1: Puncak kenikmatan.
0: Puncak dinya.
1: Assalamualaikum pendengar setia katanya. Ya di zaman bujangan laguna Bon Jovi. Ah nah tadi udah diputer ya.
0: It's my life.
1: Belum kata nanti.
0: Bukan it's my life mah. Semangat.
1: Ismi, oh ya, semangat hayang maksudnya. Tinggal berdua, hanya tinggal walaupun hanya tinggal berdua.
0: Ya, semangat, wah ya, bima insya Allah. Kopian mang siap. Ada Teh Tami di Cimuleuit ya. Wilujeng enjing mamang-mamang urbanku, asik bisa request lagu barat yang diputarkan laguna Backstreet Boy, Shape of My Heart. Ayawan, salam kau sadayana sahabat Iswara spesial mah kanggo Ayalmi sareng Awana tenun sami-sami. Jadi lagu Backstreet Boy, Shape of My Heart eh, salah satu lagu yang diperuntukkan untuk kekasihnya Wan.
1: Oh, karena bisa tahu itu gimana?
0: Kan My Heart.
1: Oh, Sep.
0: Sep ten tukang masak Juna oh. Nih, Juna
1: terkenal. Oh, Sep Juna.
0: Terkenal mah gitu.
1: Jadi ayo oh, My Heart mah teh.
0: My Heart mah atau My Heart Kapung Luhur.
1: Oh, My Heart Kapung Luhur.
0: Luhurnya cep deui. Biasanya lu ngapung luhur lawan wan cik mana?
1: Burung-burung.
0: Ayo lebih luhur.
1: Japati.
0: Kepala imane atuh.
1: Oh kepala. Kapal udara.
0: Nya kapal udara.
1: Kalian tuh.
0: Ente. Lalu di Italia deh se. Gan muir di dunia dikene. Nah ngomongin tentang kapal sahabat. Nih sahabat ya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Wan mulai kemarin hari Senin 17 Agustus ya. Sahabat Suara udah bisa terbang
1: kemarin
0: langsung.
1: Kemarin Selasa.
0: Oh, 17 Agustus kemari, maksudnya siate. Sahabat Suara udah bisa terbang langsung dari Bandung barang Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang dan Balikpapan. Sekarang perjalanan sahabat jadi lebih praktis, gak perlu lagi repot berangkat dari kota lain. Sok kita membebaskan mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang sahabat. Ya, tinggal ditentukan mau kemana ya. Jadi tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung juga di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Kita mah sekarang di Salamon Erkeutnya. Sok anurek Salamon Erkeut Sagu Barat.
0: Sok.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Langsung Wan nyangut Wan.
1: Aya,
0: aya tasok buka kujang. Sok sata. Assalamualaikum Jasep.
3: Assalamualaikum Jasep.
0: Sep, di mana euy?
3: Di Kopoy.
0: Apa lain geker di mana kamu?
1: Di Kopoy cek
3: sana teh. Geker di pabrik euy.
0: Pabrik naon?
3: Iya ke bordir.
0: Oh, di daerah Kopoy ya pabrik bordir atau di daerah mana, Sep?
3: Iya di Cicetan,
1: Cicukang. Oh Cicukang. Sok atau request lagu naon?
3: Ayam Mius man.
0: Mius aya.
1: Mana Mius na?
3: Sing for absolution.
0: Naon balik
3: Sing for absolution.
0: Sing for evolution sih nawan. Jadi
1: wow.
0: Lagu untuk kudu di evolution.
1: Wow no hysteria. Time is running out, oke.
3: Kemana lah, hysteria we?
1: Hysteria wae, hysteria wae, serah hysteria enggak serah.
0: Ari Ujang bagian naon di pabrik teh Jang?
3: Iya nung bagian mekanik iana.
0: Mekanik iana teh naon? Emangnya mesin?
1: Ini jelas. Darah jadi saya lebih cepat jelas.
0: Mesin. Di sini teh ada tempat bordir aku komputer. Komputer atau waktu bisa sekali teh bisa puluhannya komputer banyak.
3: Bisa.
0: Lebih rapi he? Oh.
3: Rapi man.
0: Bisa pang bodirkan bujur siwanan teh.
1: Hajat, hai cicing di tadi jadi bawa hai cicing di tadi jalan yang ngabor di lebujur.
3: Bisa rekrut apa?
1: Bicara lah sih dua ngobrol.
0: Sep, Ada jasepnya lah mun. Oh, iya. Gawean gitu itu seberak kita seberak lila. Hah? Tambah kagawean gitu sok seberak lila.
3: Mun.
0: Mun jasep, jasep mun kagawean anu kitu sok seberak lila.
3: Tergantung gambarna, Mang.
0: Lain gambar, orang kan dilihatnya teknisi. Teknisi teh bagian ngabener, kana tuh kuna bagian operator. Oh gitu, nya bener.
1: Jauh asing orang bola. Beak. Sok terek salam-salam aja, saya terek salam-salam.
0: Beak, sih terkat tutup.
1: Beak.
0: Beak kat tutup. Oh, iya, jadi karunya ya.
1: Johan Tasik, Johan Tasik tadi terrequest remeh di awal.
0: Ya sok buka. Oh, iya. Assalamualaikum Bang Johan.
4: Waalaikumsalam.
0: Lagu.
1: Request lagu mana?
4: Mang Wanda oi lah. Mang Wanda we laguna.
1: Indonesia, terek Indonesia.
4: Ah, lagu.
1: Halo. Halo.
0: Najri.
1: Halo.
0: Iku bae teh.
1: Ya,
0: ieu sahaya. Putus.
1: Halo saya.
0: Si Jasep.
1: Halo.
0: Itu para rogo kieu.
1: Halo.
0: Lain halo.
4: Pareum.
0: Tuh, pareum. Itu ku bae teh jadi
1: pabelit. Mang Johan naon geus naon?
4: Naon we lah erek barat erek Indonesia ge Metallica milir pana naon we.
0: Oh, Metallica. Ai Metallica.
1: Erek Indonesia erek barat.
0: Ai mana Metallica? Tah, Mang Johan. Mang Johan ulah kitu tentukeun erek barat erek Indonesia.
1: Amun Indonesia lagu Persib ebit.
0: Barat. Barat.
1: Naon baratna naon?
0: Metallica.
4: Metallica teh Unforgiven teh Les Meter naon we.
0: Nya Unforgiven one, Unforgiven. Atau Let This Match Shatter sinanya. Heeh, benar. Semarang.
1: Itu tama euy.
0: Bae atuh ada dengar
1: request. Mana Nothing Else Matter atau Unforgiven atau naon? Atau Memory Jinga.
4: Unforgiven naon we.
0: Unforgiven cenah wana sih temen ya.
1: Unforgiven. Enter Set Band, Enter
0: Set Band. Eh, mana emangnya?
4: Enter Set Band
0: atau Enter Set Band. Jadi Galider siapa?
1: Atau Nothing Else Matter.
0: Ah, cik aing.
1: Hah?
4: Naon we?
1: Diantar deh, nu diantar.
4: Oh, TNLS Meter, TNPergepen, TNPergepen.
1: Rek antar Set Band, TNPergepen. TNLS
4: Meter.
1: Naon?
4: Unforgiven
1: atuh lah. No unforgiven
0: eta. Eh, Mang, Mang Johan, laguna ya. Kumaha? Urang sok poho di laguna teh kumaha laguna cik laguna.
4: Lah apa eta lagu teh Les Meter.
0: Kumaha?
4: Unforgiven.
0: Unforgiven. Unforgiven sia teh wana, unforgiven sia teh. Eh. Cici geuni atuh sia teh kaganggu wae
1: cici. Engke diputar nu motor ge nu Enter Set Band atau Unforgiven.
0: Unforgiven mana?
4: Unforgiven.
1: Atau no Nothing Else Matter.
0: Ah, siapa jadi liar deh?
4: Gas teh Unforgiven.
0: Unforgiven. Unforgiven.
1: Oh siapa? Siapa? Gak diputar wah. Unforgiven.
0: Kumano?
1: Nih nyata nukuma nyanyi nukuma.
0: Cik cik cik.
4: Apal
1: eh. Apal apa? Apal apa? Rapna rapna nukuma.
4: Gue lah bukan apal.
1: Oh nyanyi siapa tuh yang diputar kayak gitu banyak?
4: Ya siap.
1: Ya yo, non, Mang Jan.
0: Ya. Assalamualaikum. Salam. Pendengar orang Taiwan, nya orang Kopo, orang Tasik. Pokoknya makan barat mah. Unforgiven, malah Unforgiven, Unforgiven.
1: Nih Pak Budi, nih Pak Budi.
0: Oh Pak Budi.
1: Halo.
0: Assalamualaikum bos.
5: Halo.
0: Bosku, apa kabar bosku?
5: Saya alhamdulillah kami.
0: Unforgiven bari Unforgiven.
1: Unforgiven.
5: Asli kamu ada meresep kari ribu batur teh.
0: Leguk sih warna.
1: Pak Budi, Pak Budi ada pada request lagu barat lagu Indonesia
0: Pak Budi. Sok Pak Budi lah. Baratkeun itu kali-kali.
5: Poripeng we Poripeng. Oh,
0: Poripeng tuh Pak. Pak Budi Poripeng narek nu mana Pak Budi Poripeng na?
5: Di mana?
0: Anu Bandung hari ini, Jakarta hari ini, atau Surabaya besok?
5: Bandung atau
1: Bandung hari ini Pak Budi ya siapa yang
5: dipotong?
0: Ya, silakan himbauannya Pak Budi.
1: Kamari Pak Budi. Oh. Ayah Agususan lancar Pak Budi di rumah Pak Budi tidak ada insiden-insiden yang memalukan Pak Budi.
5: Nah, alhamdulillah ke mana ke Cimaunga biasanya tahun ke tahun teh ada wae kejadian. Cuman untuk kemarin untuk pendewasaan dari Porkopincam Kecamatan Cimaung tidak diadakannya arak-arakan oh, ataupun. Karena apa? Karena ya belajar dari tahun-tahun kemarin selalu aja. Dan aduh ternyata ada kejadian di Cialengka.
1: Iya. Eta teh namina da Pak Budi arak-arakan sih jadi kemarin arak atau kudu lah arak-arakan.
0: Pak antai-antayan gitu Pak. Pak Budi antai-antayan.
5: Tapi da eta mah oknumnya KLMI karunya ke marga masyarakat, kesudunan ya. Sayang partisipasi, ya. Kreativitas.
1: Jadi tekan nilai
5: ya. Karar itulah nya. Sebenarnya mah harusnya jangan sampai terjadi seperti itu, kasihan. Harusnya masyarakatnya mendukung untuk keamanan dan tak ketertibannya itu. Bukan malah merusak. Harusnya mereka yang melawan itu harusnya dihindarinya justru oleh
0: masyarakat.
5: Jadi masyarakat harusnya. Tapi yang nah ini jadi pelajaran buat kedepannya kepada warga masyarakat. Yuk, bukan hanya kewajiban kepolisian TNI betul, saja untuk betul. Untuk
1: menjaga keamanan ketertiban
5: ya. Betul, tapi ini adalah tanggung jawab semua. Dan ini kejadian di Cimaung, alhamdulillah untuk sekarang, alhamdulillah nih tahun ini tidak ada kejadian karena ya untuk pendewasaan lah. Tapi insya Allah tahun depan kalaupun sekarang sudah kondusif, sudah mau dewasa, ya insya Allah lah, meriah kembali nih untuk tahun kemarin. Kemarin di Cimaung juga tidak kalah ramai, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti pesta rakyat juga ada hiburan dari Paseban, namanya Paseban.
1: Paseban itu apa, Pak
5: Budi? Jadi tampil semua Paseban itu jadi kreativitas warga Kecamatan Cimaung punya wadah tersendiri untuk keseniannya. Nah, alhamdulillah bisa tampil kemarin dan bisa menghibur. Tapi untuk arak-arakan jalan-jalan ke luar gitu, tapi di satu tempat. Difokuskan di satu tempat.
0: Saya Pak Budi gitu, gitu. Lain Pak Budi, saya mah jujurnya ningali Pak Budi kantos penak serang Pak Budi gitunya rarayana teh kan marah mah gitu nah. Nah, ini pastikan newak preman mah gua tegalak euy. Aslina sieun aya.
1: Kudu digalak-galakeun atuh kan modena beda mode tugas mah.
0: Ganti skin aja, ganti skin.
5: Iya ganti skin atuh. Kami aya skin kanggo
0: legal
1: kanggo ka masyarakat
5: gitu ya itu. Tapi tetap kita harus humanis juga Pak Elmi ya, warga masyarakat juga ya. Jadi himbauannya Pak Elmi kalaupun kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan hiburan yang akan malam kreativitas silakan laporkan kepada pihak kepolisian sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Berkoordinasi bisa ya.
5: Dijaga koordinasi. Harus memberitahukan ke kantor-kantor polisi. Nah, jangan sampai melaksanakan acara tidak melaporkan terjadi keributan ya.
1: Ketempuhan
5: nanti telat ya. Penindakan.
1: Nah,
5: telat ya. Penindakannya.
1: Siap,
5: jadi segera laporkan kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya mengundang warga masyarakat banyak ataupun
1: keramaian ya,
5: seperti sepak bola keramaian. Segera laporkan kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian bisa menjaganya. Itu PLMI.
1: Siap gitu. Pak Budi aturun pisan himbauanna Pak Budi.
5: Siap
1: sami-sami. Mugia tetap terjaga sami-sami. Keamanan ketertiban di semua wilayahnya.
5: Salam kanggo pendengar semua anu sok pas penak sadayana teh ternyata banyak sekali rekan-rekan yang sering mendengarkan Isuara.
1: Amin.
5: Wah Pak Budi katanya aktif, alhamdulillah.
0: Bisa bersinergi, ya, Pak Budi mah bersinergi jeng media bersinergi lah.
1: Ya Pak Budi turun pisan Pak Budi.
5: Ya. Sami-sami.
1: Sehat terus Pak Budinya.
5: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Imawan tuh jadi mun aya acara-acara Agustusan panggung-panggung teh lapor minimal mah nya da
0: lain ya, kudu eta mah kudu
1: untuk pengkoordinasian
0: kudu gitu, ya. Kan segala sesuatu teh aya izin keramaian aya naon kudu eta mah jujur we ya. Soalnya bisa aya naon
1: ieu urang putra bisa kabel si anjeun lapor
0: nih putra teu ada geus ca sok ah laguna tah tilu tah langsung nya tilu
1: so,
0: puterkeun.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Sora masih di Rabu Barat.
1: Ada ini extra time sahabat suara. Karena antusiasnya begitu membludak di Rabu Barat ini. Tapi Wan, kita juga selain barat pasti harus tahu dulu Wan.
0: Timur, utara, selatan.
1: Nah, arah mata angin ya temannya. Oh iya. Tapi emang beda barat di sini dalam artian lagu-lagu Inggris.
0: Iya, benar.
1: Eta kan benuanya.
0: Iya.
1: Benua naonnya
0: sana tuh? Eropa. Tapi kalau di deket kita mah Asia benua tehnya.
1: Asia.
0: Terkenal atuh dengan kulinernya benua Asia mah.
1: Tong lalawara karena kan rempah-rempahnya loba di Asia teh, Wan. Tah, kalau ngomongin Asia yang terkenal dengan makanannya, sahabat suara, kita sekarang gak perlu jauh-jauh keliling Asia lah untuk menikmati masakan-masakan Asia. Cukup aja datang ke Pagu Restoran The Papandayan Hotel. Di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam, sekarang hadir setiap hari Minggu mulai pukul 12 siang sampai jam 4 sore.
0: Ya.
1: Dalam konsep Sunday Brunch.
0: Nah itu dia.
1: Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond.
0: Kita bacain lagi WA yang sudah masuk ya. Ada siapa ini yang gak ada namanya? Kang Elmi, Kang Wanda, Ujung Anjing, Muti, oh Muti di Buah Batu, Perunggu lagunya sana ya. Salamnya buat Elmi, Wanda dan semua pendengar Iswara. Semangat selalu, nuhun katanya ya. Itu ada juga ini
1: akun cadas request laguna Bernadia, kita buat menyenangkan. Salam Kang Okap, Mang Ujang, Mang Ato sareng Pak Haji Dudung, Nunu Mewih di Arab tuh.
0: Aduh, aon enak umroh barannya
1: damal oke bisa. Spesial Kang Odo Urban, sukses kompak teras sareng pendengar Iswara, nuhun. Pokoknya mah Persib juara. Jadi gini sahabat suara, juga sudah harus paham sebetulnya ya, alhamdulillah bahwa Persib juara ini menjadi kado untuk ulang tahun Jawa Barat yang ke-81 hari ini.
0: Wah, itu ulang Jawa Barat hari ini.
1: Hari ini 19 Agustus. Jadi ini kado yang sangat luar biasa bagi warga Jawa Barat karena Persib sudah menjadi ikon Jawa Barat atau lain Bandung
0: unggul. Nah, benar.
1: Karena Persib itu sebenarnya Persib Bandung, tapi dah nges jadi milik warga Jawa Barat. Walau kita tahu bahwa Jawa Barat itu banyak PS sebetulnya, namanya
0: ya.
1: Aya Persika.
0: Persita ya.
1: Nu Bandung gula, pasti sama Tangerang, gimana tuh?
0: Lain kan nomor laga di Liga 1 juga di Jawa Barat.
1: Itu anu di itu klub-klub yang ada di Jawa Barat.
0: Oh, nyarea atau klub.
1: Jadi seperti Persikab nya, PSKC
0: nya. Sebuah PSKC nya dibeli jadi naon?
1: Ya kan ku Persib baina. Cimahi.
0: Ah, jadi Adiaksa atau
1: oh, Adiaksa nya. PSGC Ciamis anu dibeli ku Persib mah nya. PSGC. Lobalah klub-klub di Jawa Barat. Tapi dah aku sebab Persib anu Bandung gitunya anunya istilah nama lah lebih kuat dalam pembiayaan, lebih kuat dalam segala hal dan berprestasi, jadi we milik Jawa Barat Persib Bandung teh gitu. Selamat ulang tahun juga buat Jawa Barat lah anu ka-8 hiji sami
0: sarang. Iya. Daerah TWNI ini mau ke lagu baratnya Westlife-nya, kalau kita pilihin yang ini enggak ada ya.
1: Kan featuring-nya Dian Ross, Ima. Featuring-nya Dian Ross.
0: Ya maksudnya
1: Diana Ross, maksudnya Diana Ross.
0: Oh iya kata iyanya.
1: Ah iya Diana Ross. Terus
0: dihabiskan ya. Oh ya siapa tuh?
1: Kirimnya buat duo Urban dan semua jamaah Urbannya, spesialnya buat Ciri Hill Group. Hidup Persib.
0: Ah kata Ciri Hill Group ya ya deh.
1: Teh Weni dah Kiang Roke atau Kiang Roke. Tak ada yang kepengalengan.
0: Si Sule.
1: Saya. Nah Devan dari mana juga kasih Sule.
0: Iya.
1: Devan di Cihanyir. Yang ngaran nama Suleman Depan lah. Mang Urban nyukur laguna Hitomi Oh Luck and Chill. Ayo mah
0: kateing teh kayak tiba-tiba
1: Luck and Chill. Luck and Chill
0: curak-curak
1: Hitomi wewan Hitomi no Jiuyin. Hitomi no Jiuyin. Wah itu mah hese eh. Jepang eh. Pernah ngajajah soalnya Jepang eh.
0: Naon saya tersen ayah Mang Devan ya imanya
1: Bandang Bajar dah. Assalamualaikum.
0: Kalau ragu barat aja Bandung ya.
1: Tinggal ya tuh. Wilujeng Enjing akan Urban dan OPP juga. All Crew Iswara Bandung juga. Sing sarehat sadayana sahabat Iswara oge. All Crew oge terusus akan ngambil sareng Kang Wanda. Sing digambilkeun rezekina amin. Sehat utawa mimanya sing sehat abah ge sing sehat. Aya tos sehat mah gambil nyangan rezekina
0: amin amin eta anu pasti mah nya.
1: Rekosna pilot. Haturna, hatur salamna.
0: Ke mana ieu teh?
1: Sepanjang hidupku anu sepanjang hidupku. Hatur salamna ka Mas DC dan keluarga di Mekar Bakti Residen Sumedang. Pak Budi Kaposek Cimaung, Beng-beng, Bunda Mary, Fahri kanggo urang Cianjur dikumkeun. Urang Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciwidey, Cibodas, Maribaya, hatur nuhun.
0: Iya nya. Assalamualaikum, akhirnya bisa ke barat hayang Jojo Mang. Kemana weh bebas? Jojo Sinta en Jojo.
1: Lain Jojona Jojo Dog gimana?
0: Jojo Uhen.
1: Satu JPTP.
0: Too little too late ya. Atau ya. Mana itu ya? Ya. Jojo Siwa saya Jojo Siwa teh.
1: Saya. Jojo
0: naon? Eta merenya too little too late ya.
1: Inaha mere eta mere karpet tungtung karpet.
0: Too much too much to say.
1: Geus Jojo geus Jojo lah.
0: Mana itu Jojona?
1: Jojona nu mana ieu teh pake nami deh atuh dah.
0: Rapal lagu barat mah atuh.
1: Iya kalau anu matokeun tungtung karpet ya.
0: Sah. Too little too late wanya anu di ieu keun nanya anu dipilih keun.
1: Mana nya teh wan?
0: Too little too late ca ema.
1: Ya tetep kurang nanya. Pian di Cililin dia. Nunjung anjing dua Urban yang laguna Bruno featuring Lady Gaga siap. Salamnya buat semua rakyat Indonesia merdeka merdeka. Kemarin rame oge nonteh postingan
0: naon
1: eta nu rek ka arah Garut arah Tasik macet nepi ka Calengka wan anu pawayana di Nagreg heudnya salah satu sisi da di jalan provinsi jalan ieu teh kitu tah jadi urang teh kudu silih hargaan teh kitu da beak jalan teh di Nagreg teh tuan jadi macet teh ka nepi ka Calengka lah nepi ka Parakan Muncang eta nu macet
0: gara-gara ieu teh nya naon pawai
1: pawew gara-gara pawew nya da kudu diatur sebenarnya mah atau henteu siga urang we kamari arek ka UPI nya apa jalan anu ti Ardan mengkol ka Yomart dinya ka Jogja naon? Ka Jogja eta teh ditutup aya panggung kan kudu mah komplek adinya nya mun mobil mah nya tadinya teh aya panggung.
0: Tanya-tanya panggung-panggung itu kadang akses kudu mikir akses pengalihan alternatifnya gitu.
1: Pengalihan alternatifnya jalan nuri kan dibuka deui memang dibuka deui tapi ku beton jadi leutik sih. Jadi seharusnya mah ada pengalihan jalan lah, pengalihan jalan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Barudak jalan tukang ya, ianya.
1: Backstreet Boy. Jadi alhamdulillah ya,
0: sahabat. Jalan-jalan.
1: Ya, antusias dari sahabat suara tentang lagu-lagu dari luar negeri, khususnya lagu barat. Alhamdulillah ya, nya. Saya. Hatur nuhun, tapi tidak menghilangkan dengan ciri suaranya sendiri.
0: Itu ya, si Mbak Emen tengah-tengah mengawal pasti orang ganti ya. Nah,
1: gitu.
0: Dimancanegarakan lah, dimancarlikan.
1: Oh, dimancanegarakan lah. Pokoknya setiap hari Rabu kita akan memancanegarakan.
0: Asal oleh Josh gitu. Dimancanegarakan asal oleh Josh.
1: Ngomongin tentang mancanegara, sahabat suara, kita tahu bahwa banyak sekali turis-turis dari mancanegara hadir ke kota kita ini, seperti kemarin pada pembukaan Taman Alun-Alunnya. Loba baru udah ngarora bule weh, resep urang mah.
0: Ya eta nih ku ibu-ibu di riung bulenya. Aduh ya. Ibu-ibu nih hayang paroto jeung bule.
1: Jadi saha bule eta? Urang mah ningali teh eta
0: orang Jepang
1: kemarin ikutan game. Awewe kada nu anu bu nu tukangna tongkongna ka mana meni urang mah resep teh.
0: Redang
1: nya. Resep eta
0: teh. Sia mah ningali tongkong.
1: Resep tongkongna wae ka mana meni komo hareupna.
0: Tutup harapan mah.
1: Dia tutup gitu mataknya. Nah sahabat, kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik di kota Bandung yang bisa Anda nikmati.
0: Pusat wisata tuh Bandung mah kemarin juga weekend long weekend. Pusat wisata, pusat kuliner, pusat belanja. Rek menjelajahi kota Bandung mah segala aya tuh.
1: Kabeh tapi kudu tepat ya. Nona, titik awal sempurnana di mana?
0: Di mana nu ngeunaheun?
1: El Hotel Bandung.
0: El Hotel
1: gitu. Ya, ka Jalan Braga wae 50 meter.
0: Jalan Braga yang legendaris,
1: Jalan Braga,
0: 50 meter. Yeah. El Hotel oh nya kadinya mun lembang mah 50 meter.
1: Di stasiun ke Stasiun Bandung.
0: Bandung
1: 10 menitan lah.
0: Untuk macet
1: ya. Iya. Pokoknya mah ini mah sempurna menjadi titik awal buat Anda sahabat suara. Ya, untuk informasi lebih lanjut dan reservasi telepon aja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagramnya @lhotelbandung sahabat.
0: Kita bacain lagi beberapa yang belum kita baca. Ada Agung Cianjur nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darah Mang, Amang-Amang.
1: Alhamdulillah.
0: Ganan Roses lah tadi istilahnya.
1: Tadi geset, Jenar.
0: Encan diputer.
1: Encan?
0: Oh, encan diputer. Patient. Kanggo istri plus anak baru dak DCA Cianjur terasa daerah weh hatur nuhun
1: sebenarnya. Sami-sami. Lima lain lima mana?
0: Lain lima.
1: Si Sule ya, Mang Sule, kamu namanya Mang Sule?
0: Sule.
1: The Smith ah, yang mana aja? Salamnya untuk all jamu urbannya seluruh dunia weh
0: siap. Morisena tuh lah The Smith na, The Sarua, Morisena yang Smith tuh
1: kalis na tata kaya. Aimane, ayang na The Smith, aimane itu. Ayo nama boga etawan, boga distro.
0: Smith tungkul beda siate.
1: Di bawah batu atau di
0: sini? Bubu Arbi di Cikole nih pagi dua urban. Selamat ulang tahun Jawa Barat. Semoga semakin terdepan bersama Bapak Aing. Mulai minta lagu Billy Ellis. Lovely. Salam buat semua aja yang lagi dengerin. Selamat beraktivitas. Semoga semangat siaran dan sehat selalu urban. Makasih.
1: Tapi ngomongin tentang ulang tahun Jawa Barat, semalam juga pertandingan Persib Bewan bersamaan dengan konser di Balai Kota teh. Aya acara tah resep lah. Alhamdulillah semalam tehnya di Balai Kota sukses acaranya ya. Aya Dani Medak oke ya. Pagi mamaku request laguna Joji Glimpse of Us. Joji mawana Jojo
0: emang. Jojo mana anaknya Jojo?
1: Joji emang.
0: Jojo tuh.
1: Ite Adina Joji teh.
0: Adina Jojon.
1: Jojo.
0: Wah Jojo.
1: Anjirna Jeje.
0: Ini kalau yang belum keputar lagu-lagunya ya, mohon maaf oke nya karena memang banyaknya.
1: Tuh ikin, Mas DC Dep Leppard euy. Dep Leppard euy. Ya kalem lah.
0: When Love and Hate Collide. Salam buat Abah Endang, Kang Jasep Kopo, Kang Johan Tasik, semua sahabat suara dimanapun engkau berada. Kang Wanda, kemarin asa aya nu ribut karnaval di Cicalengka mun.
1: Hayo lain asa deui, Gus.
0: Sudah ditangkap pala beberapa pelakunya ya sama kepolisian di sana.
1: Lagi diusut tuntas lah ya nama.
0: Ya, ada Kang Firman Cicalengka tami.
1: Assalamualaikum Ang Wanda, Ang Elmi. Waalaikumsalam. Jurejeung enjing ah mang lagu barat tos tiasa di request tiasa tapi ditinggal heula nya aya teu laguna.
0: Sareng kabujeng teh diputerna.
1: Laras. Sebia tuh The Day After Tomorrow siap. Salam-salam lo kangge sedaya pendengar Iswara tur amang-amang nu hebring. Kamari mah ningal SG na Mang Wanda sareng Mang Roni di acara nu bareng Mang Elmina ka mana? Aya eta teh.
0: Aya eta teh luar di acara lomba ngurak pagar ageung ka 12 lomba ngurak
1: ge. Salam baktos kangge Pak Budi Kaposek tur Pak Budi Kaprodi Unpas anu garagah tur somea. Pak Budi Kaprodi Unpas mah budakna ke di dia ya. Insyaallah. Job track di dia. Tapi wan orang ek merela info ya ka sahabat suaranya bahwa sehari setelah hari kemerdekaan sebetulnya nama banyak demo yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta tepatnya, bukan banyak demo ya. Ada dua demo tempat, ya? Ada dua tempat sebetulnya di Pati dan di Jakarta, tapi yang paling besar itu di Jakarta yang tampak tidak orang banyak tahunya.
0: Ya sengajanya biasa di depnya ya nanti berita natanya tidak menyebar. Elehku Agustus Kor.
1: Itu 18 Agustus kemarin dan ini menyuarakan suara rakyat banget ini teh 8 tuntutan teh Wan.
0: Apa tuntutannya nih yang di Jakarta nih ya?
1: Nya anu mahasiswa UI ya, nya digagasna ku BEM UI ya, nya hentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri.
0: Nya teta dengan pajak yang terus ber
1: nya karasa meureun lah ayeuna mah geus teu kudu diomongkeun. Hentikan korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu padahal itu semangat reformasi 88 ya,
0: jadi slogan unggul.
1: Merbak itu merbak deui ayeuna mah. Wujudkan reforma agraria sejati.
0: Nah, eta. Prosesna bada pangan teh bada tahun tanya.
1: Agraria
0: sejati. Reformasi.
1: Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Sepuguh tamanya. Evaluasi total PSM, PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Hentikan pemusatan kekuasaan.
0: KDM, hentikan KDM.
1: KDMP Koperasi Desa Merah Putih.
0: Oh nya eta sok temunang dua radius 2 kilo temunang
1: aya warung. Warung deui
0: kumaha. Heuh lamanya apa mat Indomaret sabola-sabola.
1: Iya. Sok we bersaing secara sehat atuh. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, TKD dan kembalikan otonomi daerah. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera, Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Eta ta Sumatera Aceh tewan kamari tuh banjir tewan san beres mata kamari
0: Flores kamari gempa
1: kan kamari gempa oge
0: Aceh geu nu kamari geus dalila kan Aceh mah nu banjir
1: banget teh eta teh kan nepi ka ayeuna timbul bendera nu lain teh kitu
0: karena merasa tidak diperhatikan sama pemerintah pusat meureun nya ka mana ieu bantuanna ka mana beak
1: san beres ngomong geus beres encan teh hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YONTP.
0: YONTP nya naon?
1: Hah?
0: YONIF?
1: YONTP.
0: YONTP
1: apa tuh?
0: Naon YONTP teh? Tidak
1: tahu. Ulah pokoknya mereka tuntutan namanya.
0: Ya kan anak sekarang tentara dilibatkan untuk menarik pajak.
1: Ya.
0: Terus Satpol PP kemarin gue aja.
1: Naon Satpol PP?
0: Ya kan narikan pajak anu PKL kan IP di orang
1: ternyata. Tama lain PKL, tama lain pajak tama tema.
0: Di busi
1: lah nya di busi tamah
0: komo na wae sing masuk ya kan aya tapi donat teh nu dihitung teh per kilo. Pak Budi tuh
1: Pak Budi
0: masa
1: Pak Budi
0: ini Bandung tadi saya pusat kuliner pusat belanja dan pusat itu Pak Budi ya.
1: Pak Budi
0: kuliah
1: Pak Budi gaya ginding euy ngangge WL mah kamari wah luar biasa Pak Budi euy Pak Babe euy
0: oh iya flag tahun.
1: Ya pokoknya mah 17 Agustusan Pak Babe ngangge lah kan ngangge WL. Ih edan siga Lorenzo Lamas asli ning teboing Harudi.
0: Ogunya gondrong enak Pak Budi
1: gondrong. Kan make iket wae Pak Budi. Kudu nama dirinya teh Pak Budi.
0: Cawi gue mah nundang sare bu gondrong cawi gue ya
1: kali itu. Aris ya kalau kakadinya tuh teman tempat Pak Budi enggak gara-gara sare. Ih mah gini Pak Budi make WL hidung berum. Deg HD euy bener. Gagah kene Pak Budi geus komo WL
0: mah. Lunas aja Pak WL.
1: Aisia anu kitu mah anu ngiridit. Gengsi atuh Pak Budi mah teu ngiridit Pak Budinya.
0: Ya.
1: Oh ngajabel. Siapa? Anger siapa?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Ya. Jusi Lucy sahabat suara.
1: Gurun hujan ya, tapi sebetulnya jarang kalau ada hujan di gurun banyak.
0: Aimane aina mah pungguhan geus akhir dunia, wana di gurun teh hararejo wana.
1: Nyata hujan akhir zaman sana.
0: Iya.
1: Ini kita bacain beberapa WA lagi yang sudah masuk nih, yang belum kubaca ada Ari Maulana nih di Cihanjuang.
0: Mau apa ini, mau apa?
1: Maulana.
0: Maulana.
1: Assalamualaikum Pak Urban, sehat sareng sukses teras, salam kanggo anu ngadangukeun i suara Celine Dion katanya. Pokoknya nanti kalau kesempat keputar, kalau enggak keputar pura atunya.
0: Alhamdulillah ini teh antusiasnya dari sahabat suara sampai ada perpanjangan waktu seperti ini tuh loba anu nge-request lagu barat teh. Nya Rabu barat teh wah luar biasa. Oke lah insyaallah dirutinkeun ka payunanya sahabatnya. Tadi teh lagunya teh Titanic ya Celine Dion teh.
1: Celine Dion.
0: My Heart Will Go On benar kan?
1: Ya gitu Titanic
0: kan. Nya Will Go On tuh. Titanic teh bener ya nama karunya wan orang teh orang ngadua Celine Dion teh kergering.
1: Sa teh?
0: Celine Dion.
1: Oh nyanya.
0: Gering ya teh wan.
1: Ah kada teh wae ye dah.
0: Imane. Halus atuh ada lagi nepi ka ceurik atuh pangjing Celine Dion mah. Wat ka langsung
1: sungkem. Takziah gitu.
0: Nah, kan ngalongok
1: teh. Ya apa anu maot eh sia
0: tuh. Ngalongok teh lawan.
1: Ngalongok
0: we geus teu ngalongok we.
1: Besuk.
0: Entar pas ada keur nyanyi,
1: Celine
0: Dion nonton.
1: Terharu gitu karena meren beda generasi jeung Adele mah nya.
0: Sungkem matut. Adele teh langsung Celine Dion di dinya. Aya ningali postingana. Aya Johan Tasik, mantep euy laguna i suara Bandung. Weh atuh panana tuh kita teh bertransformasi atuh Mang Johan nya.
1: Ini ada siapa? Wulandari Sri Wahyuni nih. Come inside to my heart.
0: Nemenin work day aku sama Dara hari ini. Saha Dara teh? Aya. Jadi gini sahabat da kita keterbatasan atunya amun eta.
1: Jadi ada beberapa mungkin kalau yang enggak keputar lagunya mohon maaf ya karena baru mengawali jurga hari ini bisa request lagu barat. Ternyata luar biasa banyak. Tetap tapi kita harus menjaga ciri khas suara ada tetap lagu ini di sana ya
0: pasti gitu. Ya emang gus pasti tapi hari ini senang loh sahabat suara kita kedatangan teman-teman dari Unpad Bandung ini adik-adik kita sajodo kadinya ya. Ayah anggaran asid si Onate sih si Onate nya
1: Ona
0: jeung si Tamam ya
1: Garfiona
0: Jeung si Tamam mana tehnya? Benar.
1: Si mau job training di sini sahabat suara ya.
0: Atau mahasiswa aya deui.
1: Bude ya budakna Pak Bude.
0: Tong dikitu-kitu mana atuh. Cicing ge urang ge urang kekesek
1: di dieu. Bisa dijalankeun eta ieu
0: mah
1: dieu. Urang kekesek. Pas dugi teh acan ieu Pak Bude.
0: Urang kekesek kula bebeja ka si bapa jeung ka si mamanya mun dikekesek di dieu da ieu mah kapan.
1: Aya Bu Epa.
0: Ieu mah pan istilahna mah menuju ke kedewasaan, bekerja do dia profesionalisme. Kalem we lah mudah-mudahan sing sukses kitu nya barudak dileuwih ti urang.
1: Iya. Ya sahabat suara tapi ini kalau requestan cukup sampai jam 10 nantinya ada enggak kayak Kamis jadul seharian request lagu jadul ya

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Ini mungkin jadi lagu terakhir sahabat suara ya di perjumpaan kita di Suara Seru di hari ini. Jadi mohon maaf lagunya belum keputarnya.
1: Hampura-hampura
0: ya. Coba-coba ya.
1: Tapi yang pasti sesuatu yang berbeda kita hadirkan mulai hari ini sahabat suara. Insyaallah ke Payuna orang pasien konsistensi. Eta anu teman namanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Hampura lagu namun teka putar. Hampura juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ini mah canatawa. Canatawa bawa kalem welur, bawa kalemnya.
0: Terima kasih buat semuanya sahabat suara ya. Semoga hari ini menyenangkan buat kita semua, lancar nu segala jadi maksud dan tujuan.
1: Ayeuna teh tengah bulan sing aya rarejekina sahabat suara.
0: Eta pastinya. Saya Wanda Urat pamit,
1: Elmi Urba juga sign out.
0: Suara Seru. Oh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Keluargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Asin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi, Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, yang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu? Ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya, satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang

0: pun dilanjut dengan For Revenge. Penyangkalan. Hai buat kamu yang baru join, apa kabar? Noviam, guys. Ada juga Citra, Uut, selamat pagi menjelang siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah yang ini nih. Ada satu penyanyi yang awalnya pecah ketika kontennya sedang membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap, masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lihat kebunku

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director Prita. Wah ini sih, hai Koko Samuel.

dilanjut dengan lagu yang pastinya selalu ditempel untuk mereka yang baru saja memulai hidup baru. Payung Teduh dengan Akad. Jangan lupa resepsinya ya. Pusing nih yang lagi meracik acara untuk peresmian ini.

Ghea Indrawari dengan 1000 kali yang banyak banget di request oleh sahabat suara. Dodo, 1000 kali dong Ghea Indrawari. Jangan, sekali diputar aja ya. Tapi judulnya 1000 kali.

0: tengah minggu yang menurut saya ya, hari Rabu itu adalah hari meeting sedunia. Meeting itu kan sebenarnya kan bisa satu orang aja ya, ngapain sih banyak-banyak ya, kerjaan kita juga banyak ini. Semangat sahabat suara, nanti saya akan balik lagi setelah satu ini, pastikan tetap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo Harahap hanya di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Kita

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
6: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya

0: kamu makan siang?
1: Tapi penyiarnya belum makan siang, ya curhat. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya? Hambar, Kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang

dengan Rayu hadir menemani makan siang kamu. Setelah yang ini, kangen gak sama pria ini yang sudah melepas kacamata tapi sekarang ini akan meluncurkan kembali busur panahnya

Surabaya, suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotongnya pakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng.

rebus yuk. Hai anak magang, pesenin dong, aku lapar. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali. Ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bau apa-apa.
1: Emang?
2: Bau apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
2: Emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
2: Oh,
1: iya.
2: Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya.
3: Iya, baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi di dempet.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
3: Bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya?
3: Oh iya
2: ya. Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih pun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... Saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
2: Di mana sih ini?
1: Itu dia, saya lagi berpikir.
2: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
4: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
5: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
6: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
5: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
7: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
8: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
5: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
1: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
4: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
1: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbegan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
9: Kapolsek Pamengpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
10: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpek.
5: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
11: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
12: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
11: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
13: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
14: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
13: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
15: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
16: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan, dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang paling sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi
17: udah disertifikat juga.
16: Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
15: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Dengarkan Iswara di Bandung,
19: Banjarmasin,
18: Jakarta,
19: Jogja,
18: Makassar,
19: Medan,
18: Palembang,
19: Semarang,
18: dan Surabaya.
20: Wow, wawasan kita luas.
21: Bener,
20: banyak sekali. Membaca ensiklopedia. Kok Gen Z ensiklopedia?
21: Tanya ChatGPT kali.
20: Kok ensiklopedia sama RPUL?
21: Aduh.
22: Kok baru?
21: Itu kelihatan banget.
20: Itu kayaknya buku banget. Kok tekun teliti, kunti? Gen Z, kita wawasannya luas.
21: Gak tau kan kamu?
20: Ada. Yudhistira. Nah, kurikulum 94.
21: Masih okay. Cawu.
20: Cawu. Gian, lu ini
23: ya.
20: Tahun berapa pertama ngeband?
23: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
20: lebih Gen Z
21: dari dia paling Gen Z dari kita memang.
20: Iya. Ingat ya sahabat suara ya, kita ini wawasannya luas.
21: Enggak tua ya.
20: Oke. Terbentuk 2022.
21: Betul.
20: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa? Nama?
21: Bukan.
20: Exposure?
21: Bentuk.
20: Wah, wow, maksudnya? Ya.
21: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65.
20: Oh.
21: Ajis juga. Sama, ini benar kita revolusinya
20: semua,
21: di berat badan.
20: Semua hidangan perkedel bondon ya, alias semalam-malam ya. Makan malam maksudnya.
21: Itu dihindari. Sangat dihindari.
20: Udah cukup segitu aja ya. Tapi selain itu apa? Yang
21: di musik,
20: di karya?
22: Kalau
20: di bisnis kalian lah.
22: Okay. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu
20: dari
22: sih yang
20: indie ya?
22: Yang iya dari indie, kita berusaha sendiri segalanya. Akhirnya masuk ke label, ya itu sih yang sangat terasa sangat-sangat kontras gitu.
0: Dari karena mulai
22: yang apa-apa kita berjuang sendiri
0: metodenya.
22: Iya betul, sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
3: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang Parfum nih. Wangi parfummu lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
3: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful, positif gitu, mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga bikin lagu seperti itu, menyenangkan juga bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih.
0: Oh.
3: Yang lebih menarik juga sih, nggak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Mellow juga.
0: Mellow juga oke sih. Merubah ini nggak market?
22: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksudnya dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya, emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan jadi, didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan. Betul. Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
3: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
3: Ya. Jadinya lebih luas, jadi lebih.
22: Jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, ketika ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu, itu bisa jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
3: Ya.
0: Yes. Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
22: Betul.
0: Itu udah ada label belum?
22: Itu
0: udah. Berarti langsung punya mini album tuh ya?
22: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
22: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
3: Nembakin ini.
22: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah punya karya, kasih ke mereka, ya tinggal mereka yang
0: eksekusi.
22: Mengeksekusi. Oh,
0: seramnya bahasnya. Ada amunisi dieksekusi.
22: Iya dong.
0: Waduh. Nah ini untuk yang kali ini single Parfum ini apa yang ingin ditunjukkan setelah sebelumnya ada mini album?
22: Iya.
0: Ya, terus sekarang menunjukkan fase baru bersama single Parfum ini, apa yang mau ditunjukin sih sebenarnya?
22: Sebenarnya kalau yang ditunjukin sih kita, kalau secara musik gitu, dari semua karya-karya kita itu memang ada yang upbeat beberapa, tapi memang di lagu Parfum ini kan kita nggak ada yang cheerful tuh secara musiknya. Nah kita ingin menunjukin bahwa Tone Wave tuh bisa loh bikin musik kayak gini juga.
3: Iya, gitu. Bisa didengerin juga gitu. Maksudnya bisa bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di Parfum ini. Tentunya.
0: Personalnya gimana?
3: Personalnya Parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang
0: mendetail. Betul.
3: Bahkan
0: wangi ini ingat momen ini.
3: Betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen warnanya, momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan, terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung diinget apa.
22: Iya,
0: kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
3: Betul,
0: iya kan, mereka makan malam bareng.
22: Iya, betul.
0: Bener ya, Parfum sebahaya itu sebenarnya.
3: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
22: Iya kan, kalau masuk konser, kalau masuk
0: boleh,
22: parfum, ditahan,
0: parfum ditahan. Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
22: Iya.
0: Oh,
3: apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya?
0: Oh, nah, betul sekali. Oke. Okay.
3: Makanya berbahaya bener.
0: Oke. Okay. Tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga.
3: Zatnya juga. Kenangan ya.
0: Ini bingung. Bayi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sama suara. Ya, Parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya, tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya, lupa gue.
3: Top notch.
0: Ah, udah tahu. Ya udah, nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
18: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagu Cinta Dewa 19 di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang juga. Nih Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok sudah kehadiran Tone Wave. Yeay.
1: Masih ada.
0: Ada Jan, yes. Vokal, Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian apa Jayan? Gian ya. Gian drum. Oke, ini Uut juga. Uut ini dari Pantura. Wah, Tegal.
2: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
3: Wah,
0: wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener enggak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rai apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
3: Bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini?
2: Enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja. Jadi Gian aja sih ya. Gian tuh bikin lagunya. Terus di store. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing. Terus Gian ngasih lagu ini. Terus kita baca dan nah kayaknya garapannya ini parfumnya lucu.
0: Kayaknya gitu. Lucu.
2: Kayaknya lucu nih parfum. Satu
0: sebuah
2: kata.
0: Karya karena lucu.
2: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow.
2: Satu kata personal. Tapi luas gitu.
0: Oh.
2: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, oke. Okay. Coba ya, Gian, ya. Itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
4: Iya. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
4: Karena memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikirannya ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya jadi
3: flashback
4: aja flashback
0: naik gitu. Lagi memorinya
4: ya gitu.
0: Coba
2: itu.
0: Sebahaya itu parfumnya itu. Apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo, aroma parfum apa sebut aja nggak apa-apa.
4: Aroma parfum
0: mau
4: kayak
0: jenis
4: daun leaf.
0: Daun leaf yang lebih ringan ya
4: lebih ringan gitu.
0: Kalau Rai apa?
3: Yang bikin memori yang sebenarnya jadi memorable apa sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
3: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ya kayak bikin kue ya.
3: Iya, vanilla dikasih lagi parmesan atasnya.
0: Parmesan sama,
3: ya,
0: sama putih kue. Telur.
3: Iya.
0: Tiriskan.
2: Tiriskan dua
0: siung. Iya. Awalnya mau semangat bikin ya.
3: Iya.
0: Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet udah enggak usah beli-beli.
3: Beli aja ini aja.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
3: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery. Berarti yang emang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review. Wanginya powdery. Waduh. Hidup kita kayak udah somplak sama knalpot, jadi udah enggak ngerti ya wanginya apa
2: gitu ya. Powdery.
0: Powdery kayak gimana bedainnya? Kalau lu apa?
2: Kalau aku ya maski gitu terus
0: maski lagi. Maski tuh
2: yang ada kayunya tapi tetap deep gitu gimana ya rasanya
0: benar.
2: Ada darknya sih jadi nggak terlalu berat nggak terlalu sweet.
0: Kalau gue bilangnya wangi om
2: ya benar itu wangi om.
0: Kalau kata Uut Mykonos.
2: Mykonos.
0: Ya betul ya Mykonos ya.
2: Iya, bukan Mykonos kayaknya.
0: Mykonos apa Mykonos sih
2: nggak tahu kau Uut
0: gimana Uut ya. Oh oke okay. Dan di sini kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini, di single ini, apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan? Itu langsung dilempar ke yang
2: ya, iya lah yang bikin lah.
0: Coba gimana Ji? Rai. Gas Rai.
3: Karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya. Jadi kayak satu kita tuh berusaha memvisualisasikan, berusaha mendeskripsikan wangi, tapi coba lewat karya gitu, lewat lagu. Karena kan menurut kita dibanding maksudnya dengan tema-tema yang banyak yang umum gitu kayaknya tema parfum tuh agak unik benar tadi kata Gian agak unik karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin, bisa dirasain, bisa didengerin wanginya gitu. Makanya menurut kita
5: keren banget. Cocok. Wangi bisa didengerin tuh belum ada yang, tapi keren loh itu. Apa namanya penggambar apa bahasanya keluar nih, hasil penjiwantahannya itu adalah
2: penjiwantahan. Karena kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya.
5: Apa
2: jadi tuh? Scented tracks. Jadi track yang wangi gitu. Jadi scented tracks.
5: Padahal enggak ada album fisik kan?
2: Enggak ada.
5: Kalau masih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya antara kaset kalau nggak CD.
2: Betul.
5: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu kan, sama lirik-liriknya kan, karena tinggal googling ya. Nah ini berarti
2: dulu ada ya.
5: Berarti ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada nggak sih kayak karena parfum? Sempat nggak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya, ya ini nih parfum nih buat single ini loh. Nah, ada wujudnya.
2: Ada wujudnya. Apa kita tuh? Bikin parfumnya. Kita bikin
5: udah.
2: Parfumnya udah.
5: Oke. Okay.
2: Tapi tidak dijual. Uh-huh. Jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia.
5: Oke. Okay.
2: Yang dimana masih ada beberapa pieces ya. Uh-huh. Jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
5: Oh gitu.
2: Bisa ikutan challenge-nya ada.
5: Oh, ada challenge-nya.
2: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
5: Cium wanginya. Bisa ada memilih kata-kata fisiknya. Menghendus, tapi ini lebih ke cium, lebih intim ya.
2: Lebih intim lah.
5: Oke. Dari itu enggak dijual.
2: Dari itu enggak dijual.
5: Iya,
2: jadi harus diikuti.
3: Gampang banget tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapat deh.
5: Masih berjalan sekarang.
3: Masih ada.
5: Coba sosial medianya biar mereka biar sahabat suara
3: itu. Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapat parfum gratis. Ikutan aja challenge Get Ready With Me. Ada cek aja di sosial media kita @tonwaves_tonwaves_.
5: Di situ ada.
3: Terus buat teman-teman musisi juga nih dimanapun juga bisa ikutan juga challenge interlude. Isi interlude-nya
2: cover jadi
3: cover.
5: Abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa Abang God Bless bagus ya? Terus juga buat Sepultura,
3: Metallica.
5: Ya.
2: Kebayang enggak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya?
5: Fahrenheit.
2: Ya gitu.
5: Iya. Menarik juga ya ternyata membuat gitu. Relasi itu dengan sharing aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
3: Genrenya pop.
5: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
3: Kalau spesifik sih enggak ada. Tapi kalau kayak kita kan maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda. Mm-mm. Misalkan dari Bandung kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya, akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana enggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu. Musiknya seperti ini.
5: Wow.
3: Begitu.
5: Dari masing-masing coba. Ini kan anak band pasti ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya. Dia, siapa dia itu? Yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band. Lo, Jan.
2: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini, ada itu? Lagu Cinta tuh. Dewa
5: 19. Dewa sih. Kalau
3: aku sama Dewa juga, terus Sila.
2: Silon Seven.
5: Wow. Kalau Kahita juga. Wah, akang-akang Bandung itu semuanya. Kalau Gian?
4: Kalau Gian justru lebih denger yang dulu 5 Minute.
5: Edan masih sarungan ya?
4: Masih sarungan itu.
5: Idi, ampuh. MTV ampuh ya.
4: Nah, itu.
5: Azam Musik 10. Kalau sekarang Azam Musik sesepuh.
2: Udah gak ada aja soalnya.
5: VJ-nya udah pada ini semua ya. Udah pada apa namanya main sosial media masih. Bahasnya udah lebih dalam sekarang kehidupan ya. Dulu mah musik. Kalau Rai apa Yi?
3: Aku Payung Teduh sih. Karena aku kayaknya tumbuhnya di waksa SMA pas Payung Teduh.
2: Era-eranya Payung Teduh.
5: Trompet sangsakala itu ya.
3: Iya. Trompet sangsakala itu.
5: Trompet yang legendaris itu ya. Edan. Kalau dari luar ada?
2: Dari luar Queen.
5: Bah, makin jauh. Iya. Queen.
2: Itu aku tercekoki gitu.
5: Tercekoki sama, bahasanya ya. Terpapar. Tercekoki.
2: Kurang biasa. Biasa aja terpapar.
5: Tercekoki
2: itu.
5: Dari orang tua. Queen,
2: dari orang tua.
5: Oh, lagi nyuci mobil.
2: Dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen. Udah hampir pergi sekolah.
5: Gede kan?
2: Iya, hampir pergi sekolah.
5: Sekian dan.
2: Itu terus jadi.
5: Kalau Jis,
6: Aku sama pasti ya, Queen, Queen juga.
5: Wow.
6: Queen, terus Beatles.
5: Beatles ya.
6: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
5: Benar.
6: Jadi dengan orang tua lagu ini dia setel. Ih, bagus juga ya.
5: Setel. Iya benar.
6: Ya kan disetel dulu.
5: Betul,
6: kan.
5: Setel. Setelnya enggak boleh ganding sama yang record ya. Kehapus.
2: Iya benar. Ketimpa lagi.
5: Halo dari Gen Z, udah sempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus? Mbak kita ternyata dengerin radio di record. Iya. Ya. Gian, gimana Gian?
4: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
5: Oh.
2: Gian ngepang, Gian
4: ngepang. Green Day kayak
5: Blink 182 itu enggak?
4: Oke.
5: Okay. Masih.
4: Masih.
5: Offspring?
4: Oke, okay, boleh.
5: Oke.
2: Okay. Nirvana?
4: Nirvana, oke. Okay. Lebih keras mereka.
5: Severus?
2: Severus oke.
5: Oke. Nah, ini coba karena kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
3: Aku.
5: Ntar gue tebak. Dia ini

0: ambil dalam pembuatan musik videonya?
1: Konsepnya sebenarnya kita nggak tahu namanya apa. Jadi begitu
0: dari, ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
1: Iya. Jadi tahu, dari kita moodboardnya dapat dari tim label.
0: Oke.
1: Okay. Ada namanya Ucup. Dia ngasih moodboardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah, cocok. Dan kita suka, maksudnya kita suka, kita suka warnanya, kita suka pengambilannya yang dia kasih contohnya gitu. Akhirnya, udah kayaknya ini aja konsepnya. Jadi simple tapi tetap colorful. Dan enak dilihat lah pokoknya. Boleh coba dicek
0: tapi,
1: di YouTube-nya dong.
0: Tapi apa namanya? Tapi itu cuma video doang kah atau ada sosok kalian masuk? Karena kadang-kadang kan ada yang cuma siluet.
1: Ada.
2: Ada kitanya, kitanya ada. Nah, modelnya gitu. Juga ada.
1: Katanya ada, modelnya ada. Nah, yang itu.
0: Idih, parfum kita cek iklan jadi dulu. Enak. Mohon maaf ya agak lama karena ini ternyata belum pakai akun yang berbayar. Tolong panitia di belakang ya bayar. Oke. Okay.
1: Jadi simple. Terus gambarnya pun resolusinya juga enggak umum. Jadi kita kasihnya resolusinya 3x4 kayaknya.
0: Oh, iya lagi kotak gini
1: kotak, ya.
0: Oh. Tetap ya anak Bandung ya, harus tetap yang namanya Paris Van Java alias fashion ya.
1: Yeah.
0: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke oke. Wow, ini sangat ini sekali simple ya. Simple. Chic and simple, sedap. 90s enggak sih arahnya?
1: Ada sih kayaknya.
0: Ada ya.
1: Ditambah kita artworknya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball. Jadi emang ada retro,
0: retronya ya. Yeah. Kalau dari segi musik sendiri emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ke, ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
2: Ada sih tapi enggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
0: Ya itu ya.
1: Ketumpahkan, iya, tertumpahkan secara tidak sengaja.
0: Nah, ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangement-nya. Parfum ini kita ngomongin sekarang ini, soundtrack.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Untuk satu momen tertentu berempat pasti punya beda-beda nih isinya nih. Paling cocok tuh didengarkan ketika melakukan apa atau adegan apa atau di scene apa sih?
2: Aku dulu ya.
0: Boleh Jis.
2: Okay.
0: Action. Kenapa Rayi? Langsung nunduk dia.
3: Dia tahu biar nggak dicolong gitu.
4: Iya loh. Orang pertama ya kan. Nanti malah bingung.
0: Gak apa-apa di absennya pertama A Aziz.
2: Yeah. Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu, kayak dia baru beres mandi.
0: Beres mandi.
5: Panjang.
2: Seru nih. Iya kan.
0: Anduk apa kimono?
2: Nah, kimono.
0: Kimono.
2: Kan dari dalam.
0: Anduk ini cewek apa cowok dulu nih?
2: Cowok. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
0: Baru didugan ngaca ya. Ngaca ternyata
2: ya. Ngaca ya ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai
0: parfum. Cowok boleh, kan. benar.
2: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum yang dulu pemberian mantannya.
4: Langsung flashback dong.
0: Wangi parfum edan. Yang lainnya deg-degan.
1: Jan. Ya, kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai itu berjalan ya, kita jalan. Terus papasan. Tapi masih kurang lebih 1 km. Enggak kelihatan deh.
2: Jauh.
1: Tapi udah kecium.
0: Iya.
1: Tapi udah kecium kayak parfum-parfum yang Nagita gitu kan dari 2 kilo.
0: Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
1: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang-kempis gitu.
0: Kembang-kempis ya, benar-benar.
1: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh. Ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata.
0: Oh.
1: Ternyata orang lain aja udah.
0: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
1: Itu kalau dia itu.
0: Oke. Sweet lah nih berdua lah.
2: Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
0: Harus gong. Nah, itu dia. Ini oke, silakan Rai.
3: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainnya sama Joko Anwar.
0: Keren. Oh.
3: Spesifik ya.
0: Betul.
3: Kita main di spesifik nih.
0: Pengalengan enggak nih lokasinya?
3: Jadinya rumah gitu. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa kalau gitu. Tapi scene-nya kayak yang scene pengumpungan di Bukit Duri.
0: Ah, edan.
3: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.

0: happy
1: penjara
0: happy.
1: Itu jadi kesannya.
2: Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
1: Asik.
2: Kan di Pengembungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Nah, ini biar kita makin absurd aja biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya. Tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Jadi bukan di Pengepungan di Bukit Duri, Pengepungan di Bukit Condet.
1: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul sebenarnya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan sweeper.
3: Ger.
1: Pokoknya ini LPM-nya tinggi
3: ya.
1: Kayak lagi open mic di
0: Bobat Comedy.
1: Iya, itu yang di Bandung
3: Bobat Cafe,
1: Bobat Cafe kan, Bojong Bersatu.
3: Bener lagi.
1: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
3: Betul.
1: Minimum Nandika Jamil lah. Aduh. Coba gas. Gian.
0: Aduh, udah keduluan lagi.
1: Baru tarik napas nih, udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
3: Yang mana?
1: Okay.
3: Ayo kita dengarkan.
1: Jadi gimana scene-nya apa tuh?
0: Scene-nya lagi enggak sengaja ketemu terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaket.
1: Jaketnya.
3: Basah dong jaketnya.
0: Basah dong. Karena memang wangi parfumnya apa ya, melekat banget. Itu sih adegan hujan-hujanan.
1: Hujan-hujanan.
0: Jadi pas waktu ke rumah.
1: Oh, dikasih pinjam jaket.
3: Jaketnya ke bawah ke rumah. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
1: Digantung.
3: Kamarnya wangi
0: parfum. Gitu.
1: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
0: Toko utamanya cewek lah.
1: Cewek
3: ngasih ke cowoknya gitu.
1: Apa cowoknya ngasih?
0: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
1: Berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Suara

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap bersama band asal Bandung yang sangat wangi sekali dengan parfumnya. Ada
1: Tonewave.
0: Yeay. Tonewave. Kita sudah ada di sesi terakhir, yeah. Ya, di mana ini gede krecek suara bocor. Enggak, bukan suara bocor. Emang kita gitu kalau lagi. Jadi yang live TikTok tuh kita bisa menyapa-nyapa. Tenang Mas Gudeg, teknologi. Jangan panik ya. Oke, okay. Tonewave dengan parfum.
1: Yeah.
0: Lupa. Harusnya tadi kita ada games.
1: Iya.
0: Udah kasih kan bikin game sendiri. Ya udahlah ya buat produser, maaf game siapa paling enggak kepake ya. Oke. Okay. Ini untuk pesan khusus yang pengen Tonewave tinggalkan untuk seseorang yang sedang mendengarkan parfum sambil mengingat seseorang dari masa lalu, ada enggak? Apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara yang lagi mendengarkan parfum ini? Sebentar maaf. Kok mati? Oh iya, ininya lupa. Yuk, boleh.
2: Buat kamu yang dengar ini, nyesel sih.
0: Aduh. Wow.
3: Dalam nih, situ dia.
0: Dalam nih. Oke. Coba sekali lagi pakai background yang agak gitu ya.
2: Iya, oke.
0: Boleh. Lebih ke horor. Ya? Santai dulu, Pak. Soalnya gua di jam gua enggak ada background. Tolong produser sediakan ya. Santai dulu, Pak. Oke, lanjut enggak apa-apa.
2: Oke. Hey, buat kamu yang dengar ini. Kamu kayaknya bakal nyesel deh sekarang.
0: Adih.
2: Lihat aku di sini.
0: Adih.
2: Di Jakarta.
0: Adih.
1: Cepet yuk.
2: Jangan kalau.
0: Ngeselin ya.
2: Kayak gitu udah. Okay. Intinya kamu bakal nyesel ninggalin aku.
0: Oke. Rai. Rai udah gak tahan tawa lagi.
1: Untuk mantannya ya.
3: Aduh, kris lagi. Buat kamu yang dengerin lagu ini, semoga hari kamu wangi terus ya.
0: Asik. Sewangi. Okay. Ya.
2: Ojan dulu.
0: Ojan.
2: Seperti biasa.
0: Pancoran yang terakhir ya.
4: Buat kamu yang dengerin ini, kalau mau kirim parfum, Instagram aku Fauzan Rizal sih.
0: Siap. Thank you. Lebih mendevelop followers jumlah.
2: Nah,
0: Gian. Baik, Gian. Gas, Gian.
5: Buat kamu yang lagi dengerin lagu ini, semoga selalu cantik.
0: Is.
5: Itu aja sih.
2: Aduh.
0: Simple pasten ya.
1: Rumus ya.
0: Simple. Kenapa jadi sahabat suara ikutan? Terima kasih sudah meninggalkan aku dan lihat aku sekarang sudah lebih happy. Uci jangan terlalu kenceng ya. Suara hatinya ya. Oke. Sekarang Tonewave juga berada di bawah naungan Pro M.
1: Yes.
0: Dan itulah. Ingin menjangkau pendengar lebih luas di seluruh Indonesia.
4: Amin.
0: Target terbesar Tonewave di fase baru ini apa?
2: Target terbesar dari aku sih yang pasti manggung. Itu yang pasti. Yang kedua, suka sama karya kita. Yang ketiga, mudah-mudahan streaming atau pendengarnya
0: top. Sebut angka.
2: Satu lagu minimal 40 juta.
0: Bah.
4: Oh iya benar. Boleh.
0: Berarti seminimal 1 juta lah betul.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amin.
0: Oke, okay. Ini sudah mewakili ke seluruh Tonewave berarti ya. Oke, okay, baik. Dan setelah parfum ini dirilis, apakah sudah ada rencana untuk karya berikutnya atau ada kejutan lain? Dari parfum mungkin akan berubah jadi
2: ada kejutan.
0: Roll on selanjutnya apa enggak?
2: Ini pasti sangat aduh. Terkejut.
0: Wah, terkejut.
1: Benar-benar.
0: Jadi betul. Yang nyeremin ya.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Jadi setelah parfum ini kita akan ada kejutan yang sangat-sangat bikin terkejut.
0: Ya. Oke. Deg-degan se-pro-em ini ya.
1: Bener.
0: Tapi apa manggung terdekat minggu ini ada?
2: Ada. Di hari Sabtu.
0: Sabtu ini banget.
2: Betul.
0: Yoi.
2: Jadi buat
0: sahabat suara
2: kalau yang lagi ada di Bandung atau Jakarta mau dengar kita manggung, mau lihat kita manggung, kita ada manggung di hari
0: Sabtu.
2: Sabtu.
0: Iya.
2: Di
4: Di Lasu Heritage.
2: Lasu Heritage.
0: Lasu Heritage.
4: Ya, pokoknya daerah Riau gitu di Bandung ya, ada daerah jalan.
0: Dari Hegar mana jauh enggak sih?
4: Jauh
0: ya.
4: Itu ke bawah lagi.
0: Tapi Cici Glenka mah pasti datang lah ya.
2: Cici Glenka boleh ya. Cici Glenka boleh Lasu dong.
0: Heritage, ya? Oh, Heritage tuh ya, ketemu sama Jan, sama Ajis, sama Gian atau ponakannya nih ada Rayi ya.
2: Ponakan ya.
6: Saya ponakan dari semua.
0: Oci, grup apa nih siang-siang Bang Dodo? Parfum, tapi udah mau bubaran nih. Kamu telah.
4: Grup Parfum.
0: Grup Parfum.
4: Tone Wave. Datang Rio mah masih dekat lah.
2: Cus. Oke.
0: Okay.
2: Gas dong.
0: Gas ya. Terakhir, sahabat suara yang baru mengenal Tone Wave lewat Parfum, kenapa mereka wajib memasukkan Tone Wave ini ke playlist mereka dan ditempel ke kontennya di TikTok gitu ya? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh pendengar di Indonesia?
3: Kalian wajib ya pakai lagu Parfum di situasi apapun. Sedap. Apalagi kalau lagi bangun apa pagi-pagi mau berangkat ngantor atau
0: apa yang bangun
3: fisiknya ya. Fisiknya mata, ketika mata. Kita
0: betul.
3: Bangun mata kita sudah terbuka
0: karena kalau
3: kita akan ngaca
0: betul ngaca karena ya. Kalau cowok pagi-pagi itu bangun nggak sendirian ya karena ada semangat yang bangun semangat juga selain diri kita,
3: pikiran yang ikut bangun
0: betul.
3: Juga jangan lupa juga buat pakai sound kita karena tiba-tiba hilang di kepala saya. Karena bisa mewarnai hari kalian, hari-hari kalian. Jadi yuk, itu udah. Hilang nih. Kok hilang?
0: Pak RT yonya. Yuk, sama-sama kita bersihkan kota ini. Ya, jadi jangan lupa sahabat suara platform streaming musik
4: semua ada.
0: Oke.
4: Okay. Semua ada. Jangan lupa ditonton juga di YouTube channelnya Level Pro M. Nih video klipnya.
0: Oke. Okay.
4: Parfum.
0: Oke. Okay.
4: Biar lebih bisa terasa wanginya.
0: Sedap.
4: Bisa terlihat visualnya.
0: Sosial media.
4: Sosial media.
3: Jangan lupa tadi. Follow juga Instagram, TikTok kita juga di
0: Tonewaves_
3: TONEWAVES_
4: Itu tadi. Terus, tadi ada yang nanya bener.
0: Itu ya.
4: Apa katanya sosmednya?
3: Sosmednya.
0: Tonewaves. TONEWAVES_ Itu TikTok, IG, Facebook, Friendster.
4: Sama
0: MRC.
4: YM.
3: Nah itu kayaknya saya gak kejam.
0: Billing lumba-lumba.
2: Aduh.
4: Dilos aja dilos.
2: Paket malam.
0: Paket hore. Thank you sudah main.
2: Thank you.
0: Gian, Rayi, Jan, Ajis.
4: Yes.
0: Cici Glenka, jangan lupa ya Sabtu. Kasih semangat abang akang-akang ini ya.
4: Iya, terima kasih Kak Widi, Kak Uci.
0: Yang pengen wangi juga langsung kita tebar parfumnya Tone Wave. Ya, terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Senin. Besok ada Farah Virus. So, ini dia Tone Wave dengan parfum. Thank you. Good luck. Bye.
7: Suara. Suara warga Indonesia.
8: Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
9: Itu saya nggak ngerti tujuannya apa ya? Karena kalau sampai pohon di median itu mati, terus saya nuntung. Itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang tergantung kulit kayunya. Jadi kepada yang mengulit itu tolong berhenti. Sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Setengah rakyat punya orang baru harus sampai. Sekarang ini pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan.
8: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
6: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon juga. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
8: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
10: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut apabila dia menjadi presiden maka negara akan kacau.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
12: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah kopi Java Halu, asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
13: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani, kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus. Bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
8: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
14: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia, ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
8: Sampurasun Wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan regular titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di pendopo kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya. Iklan lain.

0: diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Dengarkan suara di Bandung.
2: Baca.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin Tuhan. Kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky.
1: Bling one eye.
2: Kelilipan. Banget sih.
0: Kucek. Ya tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Frutang.
2: Salah, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran? Apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kalau nasty sih nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tuh, Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak-mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
0: restoran.
2: Iya iya iya.
1: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir.
0: Terus,
1: lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selalu pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
0: Musik yang kamu butuh,

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai, sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7 malam hari nanti. Tiba-tiba dikasih hujan.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai. Baru saja memulai perjumpaan kita, sahabat suara. Apa kabar hari Rabu ini? Kabar baik Teh Yuni, alhamdulillah. Kalau baik-baik saja, aku senang sekali mendengarnya, sahabat suara. Diawali perjumpaan kita dengan satu lagu dari Hi-Fi yang judulnya Main, ya kan? Lagu Main ini adalah lagu terbarunya Hi-Fi yang dirilis di tahun 2026 ini, sahabat suara. Dan kalau misalnya ternyata sahabat suara pengen ngelihat seperti apa sih gitu ya, keseruan lagu baru dari Hi-Fi yang baru saja resmi dirilis tanggal 29 Juli 2026 kemarin, ada di berbagai macam kanal YouTube dan juga platform music digitalnya kesayangan kalian, sahabat suara ya. Ada video klipnya juga. Ya, silakan langsung dicek aja. Ih, seru ya lagunya. Kayak baru diputerin setengah lagu aja. Bahkan kalau yang udah suka banget sama lagu-lagunya Hi-Fi tuh baru nyampe setengah belum nyampe setengah lagu aja tuh udah ini mah Hi-Fi gitu ya. Ih, seneng. Ih, banyak lagu baru dari para musisi Indonesia ya, sahabat suara. Seneng juga mungkin karena kemarin Persib Maung Bandung, Persib Anu Aing menang, sahabat suara. Udah sempet deg-degan ya, kayak kenapa sih ini teh harus kebobolan gitu ya, sahabat suara ya. Tapi ternyata akhirnya berhasil loh menjadi juara di hati kita, iya kan. Doa-doa kalian dijabah loh di langit Bali gitu ya. Pak Guntur-Guntur, Ndra, lu nonton sampai habis gak kemarin? Kamu nonton Persib sampai habis? Di sini deg-degana ayah meren. Gua mah deg-degan nyata nonton statusnya si Elmi. Karena gua teh baca statusnya Elmi tuh sambil membayangkan gitu ya, meragain caranya Elmi ngomong, tau gak lo. Jadi kayak oh sama gitu. Jadi gua teh sambil metain gitu, ini Elmi kayaknya kalau lagi marah tuh kayak gini. Jadi jujur kemarin tuh pas lagi abis kick off, Ndra, orang kan balik ya, macet banget jalan Jakarta kan. Ada tuh di PR FM News ya, warga Antapani, Jalan Jakarta, Cicadas, pokoknya Bandung Timur yang motong ke wilayah Antapani terus masuk ke Jalan Jakarta dan flyover yang ini apa, Jalan Jakarta Gereja Kantor Pos ya, itu lagi diuji banget kesabarannya. Karena perbaikan apalah itu ya, jembatan, selokan, aliran air, listrik, udara, apalah itu, Ndra. Pokoknya mah lagi kayak aduh ya Allah ya Robi Gustin Wagung Singkiat Abdi gitu, jantan warga Antapani City gitu ya. Karena macetnya kayak wow, ke sekolah anak aja yang biasanya 20 menit gitu di jam-jam tertentu ya, sahabat suara. Atau mungkin 20 menit ke kantornya Iswara Bandung, tiba-tiba Ndra sejam sih, Ndra. Gila loh, cuma ih ya Allah ya Robi. Bukan ya, bukan aku, bukan marah-marah sama pembangunan ya, maksudnya tapi kayak efeknya gitu. Seru itu. Ya tapi macet gitu ya, tapi enggak lah, macet-macet yang sudah terlewati beberapa hari ini terbayar dengan Persib yang akhirnya berhasil menang ya kemarin 3-2 ya, Andra ya. 3-2. Tung-tung nanti penalti. Ente kan langsung bawa-bawa gol-gol biasa kan? Karena gue teh nggak ngeliat pas habis dari pulang dari kantor teh udah aja ngeliat statusnya Elmi nemenin anak kerjain PR, abis gitu aku lupa banget untuk mengupdate. Tapi akhirnya jadi tahu hasil akhirnya karena rame banget di grup ibu-ibu sekolah, di grup keluarga kalau ternyata Persib menang gitu. Yes, mari kita rayakan ya kemenangan Persib hari ini, mari kita rayakan hujan yang Allah kasih hari ini, mari kita rayakan momen bahagia atau spesial yang mungkin sampai di harinya kalian, mari kita rayakan momen-momen istimewa yang mungkin hari ini lagi kalian rasain, lagi jatuh cinta, lagi ngerasa happy, senang, lagi ngerasa apapun itu perasaan yang gak bisa diungkapkan lewat kata-kata, sahabat suara. Mari kita rayakan dengan request lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik di 0811 22 0051. Kabar baiknya semoga aku bisa bikin tambah mood kalian lebih well lagi, karena sama seperti tadi acara pagi bareng Elmi dan juga Awanda hari ini di hari Rabu. Jadi kita tuh sudah menetapkan gitu, Andrea ya. Kalau dari kemarin kan banyak banget sahabat suara yang minta request lagu baratnya dong, apalah dari yang jadul sampai dengan yang terbaru ya. Akhirnya sekarang kita mau coba nih per hari ini ya, setiap hari Rabu di setiap minggunya, sahabat suara boleh request lagu barat atau lagu mancanegara. Tapi lagu Indonesia tetap bakalan Yuni putarkan. Kalau kemarin kan sebulanan ya, Andrea, kita pas abis muterin awal-awal kan belum bisa di request karena lagu-lagunya koleksinya belum banyak pindahan dari Hard Rock atau TRL. Nah sekarang insya Allah udah hampir semuanya moving ke komputernya Iswara Bandung. Jadi selama ini sahabat suara yang tertahan pengen request lagu barat atau lagu mancanegara, sekarang udah bisa gaskeun ya.
Tapi inget, hanya hari Rabu doang ya guys. Sok, jadi yang Indonesia, request Indonesia gak apa-apa. Yang mau request lagu barat mancanegara, boleh banget ya. BDG, selasih nama, selasih umur, selasih lagu Indonesia atau lagu barat mancanegara yang pengen kalian dengar sore hari ini. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Aku mau menyapa sebagai bentuk apresiasi untuk para pendengar setianya Yuni di sore hari ini. Halo, ada Kang Johan di Tasik. Kang Johan, ibuku pulang dari Tasik. Aku dikasih oleh-oleh sama Uwa di Tasik. Ladu, ndra, aing geus lila. Aduh, ladu banget. Asli, kayak udah lama melupakan kalau ada makanan yang namanya ladu. Aku dikasih oleh ladu, ulen, beas tasi, gini apa tuh? Aduh, nanti gue bawain ya. Sama ikan, ikan dari kolam ikan depan rumah sendiri. Terus udah gitu alpukat, segala bibit-bibitan tanaman, Ra, dibawain sama nyokap gue. Apalagi ya? Pokoknya mah segala weh ada ya. Ini tapi yang hari ini bawa untuk ngopi nanti sama Hendra sama ladu aja ya. Kang Johan di Tasik apal tuh ladu apa murunin rok. Kirim-kirim atuh. Goreng tentuna cina ya. Tata mau lagunya Zombie Green Berries. Akang, kalau green berries mah atuh apa? Ini sejenis minuman atau gimana? Cranberries maksudnya ya. Kalau enggak ada radio aja. Dari the course. Kang, nanti aku WA ya Japri ya. Gimana cara nulis nama bandnya? Karena enggak semua penyiar ngerti. Coba kalau kasihnya ke Elmi mau Wanda ngerti mau yuk. Cranberries yang judulnya Zombie itu ya, atau radio dari The Chorus. So I listen to the radio. Itu ya. Bisa dukung aja, boleh juga salamnya buat pendengar Iswara seperti Apoy, Beng-Beng, Mas DC, utamanya buat yang lagi siaran saya selalu. Terima kasih Kang Johan, makasih ya sudah menghibur aku sore hari ini dengan Green Berries. Ada Kang Asep, Linur Indra, halo. Selamat sore Teh Yuni, mau lagunya early request nih hari ini. Alhamdulillah, biasanya paling terakhir wae Kang Asep mah ya. Mau lagunya Hujan dari Utopia, kalau enggak bisa dari Ziva. Oh, ada kok Utopia Hujan aman. Besok kan mau jadulan, jadi hari ini pemanasan menuju jadulan ya. Buat Bandung yang udah mulai hujan tapi semoga enggak banjir, dan yang lagi di jalan selamat sampai tujuan, amin. Kebayang enggak lo, ini Bandung kan udah panas terus ya di beberapa wilayah di Jawa Barat juga khususnya seperti itu, lagi angin kering banget, halo dok. Terus tiba-tiba sekarang sudah masuk musim penghujan misalnya, terus masih banyak pekerjaan jalan belum kelar, ndra, kabayang tuh sih banjir dan macetnya, ya Allah, ya Allah. Tapi debunya hilang, jadi memang ya gak cuma manusia ya, infrastruktur aja ada aja kekurangannya, problematikanya, masalahnya. Jadi ya mari kita tunggu aja hasil baiknya ya. Semoga bisa bikin kita sebagai warga itu ngerasa lebih nyaman lagi dengan semua perbaikan yang saat ini sedang diperjuangkan. Udah ah, dua dulu aja requestnya sahabat suara. Jadi sekali lagi aku kasih tahu, per hari Rabu ini buat sahabat suara yang mau request lagu barat atau lagu mancanegara diperbolehkan. Buat yang tetap mau request lagu Indonesia, mangga ya, semuanya bakalan Yuni putarkan hanya untuk kalian yang lagi di jalan, di rumah, ataupun mungkin di tempat kerja. Aku urutin dulu ya lagu-lagu yang sahabat suara request yang belum dibacakan. Sabar, di segmen selanjutnya nanti Yuni bakalan balik lagi. Beda guys, selasih nama, selasih umur, lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Pantauan jalan dan juga cuaca boleh sekalian dikasih tahu. Yeah.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara requestan Sobat Suara akan Yuni putarkan satu persatu sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Terima kasih buat request-request pertama tadi yang sudah masuk dan sudah Yuni putarkan lagunya. Tadi lagu pertama dari The Course dengan Radio, itu requestan dari Kang Johan di Tasik. Udah Yuni pilihin ya, karena The Course adalah salah satu grup band mancanegara favorit aku. Sampai aku belain nabung untuk nonton konsernya Kang Johan, keren banget. Terima kasih requestnya. Terus juga tadi Yuni putarkan lagu requestan dari Kang Asep Linur Indra yang minta lagunya Utopia yang hujan, karena emang lagi hujan ya di luar sana. Terima kasih juga Kang, lagunya sudah Yuni putarkan. Lalu barusan juga ada request yang minta lagu dari G. Indrawari yang Seribu Kali. Ini requestan dari Teh Dini. Halo Teh Dini, Teh Yuni sore. Aku pengen diputerin lagunya G. Indrawari yang Seribu Kali. Sudah diputarkan ya. Kirim salamnya untuk teman-teman aku. Semoga kita segera ketemu lagi. Sehat selalu kalian. Terima kasih Teh Yuni, salam sehat untukmu dan all team. Terima kasih Dini, sehat selalu untukmu dan teman-temanmu. Happy seral, happy serlalu, happy terus sama selalu, jadi happy serlalu. Aneh. Happy selalu ya Din. Terima kasih. Di depan aku punya lagu requestan yang minta lagunya Tulus dengan Teh Hijau alias Green Tea. Ini requestan dari Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Mau lagunya Tulus yang Teh Hijau, Teh Yun. Lagunya untuk semua sahabat Iswara. Thanks Teh Yun dan Kang Hendra. Semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Amin. Sama-sama Kang Wahyu di Ciseeng. Sehat-sehat selalu, happy selalu, berkah selalu, barokah selalu. Ah, segala doa baik aja ya untuk semua sahabat Suara dimanapun kalian berada. Selamat sore, Yuni juga mau menyapa ada siapa nih? Request dari Noi, cantik. Oh, kemarin ketemu di kargo. Teh Yuni udah di save belum nomor aku? Katanya gitu. Itu tugasnya Hendra. Aku gak tahu nih, di save gak Hendra? Save. Aduh. Abis semuanya teman-teman dari kargo pabulit ya. Kalau gak di save nanti coba dirapihin ya sama PP Hendra ya. Ada Noi mau minta lagunya apa nih? Sore, I mau request dari Payung Teduh yang judulnya Resah. Asara resah kia ei teh di bere hujan memaci sebelum sama-sama asli. Tapi enakin lah rada adem lumayan ya, agak-agak nyus gitu udaranya ya, dikasih hujan sedikit. Masara teteh, aku pengen request lagunya Overnight. Kita lewati berdua padahal aslinya lewati sendiri. Oh! Sedih banget sih. Kenapa sih, Kay? Ya ampun, kemarin Kay bantuin aku cariin ukuran baju buat anak aku yang mau 17 Agustusan. Kan aku beliin ya, Kay, baju yang merah putih itu. Tau gak dia bilang baju itu kayak daging short plate yang mau di barbeque, dibakar-bakar katanya. Warna merah putih. Aduh, nanti aku puterin ya. Coba aku cek dulu ya. Janganlah merasa sendirian. Kiri kanan rame, depan belakang kerjaan semua. Semangat Kay, maci sama-sama. Ada juga Bara. Halo Kang Bara, mau request lagunya Close Up to Heaven. Oh, Color Me Bad. Gimana sih? Aduh Ndra, gue tuh suka penasaran deh. Bentar-bentar ya.
1: Color Me Bad, Close Up to Heaven.
0: Gimana? Itu dia. Ini deh. Tadah. Aduh gila sih Color Me Bad, cuy. Bentar.

Itu ya. Oke, aku puterin lagunya. Seru banget, Color Me Bad. Sebenarnya list bad-nya D-nya tuh dua gak sih? Close to Heaven, Color Me Bad. D-nya dua, Kang, B-A-D-D. Kang Bera, nanti lagunya aku putarkan ya. Aku check it out dulu ya. Specialnya untuk Desi saja di rumah katanya. Oh, terima kasih Kang Bera sudah request ke CD. Halo juga, ada request dari Mbak Yulia di Kargo. Tim Kargo hari ini, Ndra, teman-teman Kargo minta di save namanya satu-satu. Selamat sore Suara Bandung. Mau lagunya Jesse Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Boleh dong. Salamnya buat Mbak Yuni aja. Makasih dari Yulia di Kargo. Makasih Mbak Yulia. Nanti lagunya aku puterin buat kamu. Satu lagi ya, ada Abah Endang Bagja. Assalamualaikum, Wilujeng Sonten yang Yuni dan OPP juga all crew Iswara Bandung. Pastor dan sekitarnya alhamdulillah diguyur hujan, alhamdulillah. Tuh, request lagunya Cranberries yang judulnya apa aja. Oh, kebetulan tadi yang zombie kan aku puterinnya The Course. Berarti jatahnya Abah nih, Cranberries bisa aku puterin judul yang lain ya. Sing sarehas adena.

dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian, semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani dengan live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Hanya Rp299.000 plus per orang. Informasi dan reservasi di 022-878-06688 atau di 0811-111-2152 atau silakan boleh visit aja langsung di Instagram at intercontinental_Bandung. Oke, Allah. Ngerti gak aku ngomong apa? Maksudnya, yuk kita puterin lagunya. Balelo guys, lapar kayaknya Mandra ya.

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di

sebagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: hotelindigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Buat kalian nih, sahabat suara, sahabat udara, aduh, yang senang terbang ke sana kemari, ya kan, dari satu kota ke kota yang lain, kalau kata Juicy Lucy gitu ya. Mau pakai Citilink boleh banget, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Mulai tanggal 17 Agustus 2026, sahabat suara sudah bisa terbang langsung dari Bandung barengan Citilink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanan jadi lebih praktis, guys. Gak perlu lagi repot berangkat ke kota lain. Kalau mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Destinasi pertama sahabat suara kira-kira mau kemana nih? Ya kan? Langsung dong. Tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Battlefly Citilink. Aduh, aku pengen kemana ya? Kemana sajalah sahabat suara, yang penting mah jalan-jalan gitu ya. Abah Endang, keren beresnya. Abis ini Uni puterin dan Uni pilihin yang Linger ya. Oke dong. Terus ada request dari, oh, Kang Johan nge-WA katanya. Iya teh, makasih, lagunya sudah meluncur ke Tasik, maklum sudah tua. Hohohohoi. Ada juga request yang sudah masuk di 0811221051. Tadi tuh ada teh Siti di Sukajaya Lembang. Mau lagunya, assalamualaikum teteh, mau request lagunya Hujan Utopia. Sudah diputarkan teteh Siti, tadi Utopia tuh di awal sekali karena memang diminta juga sama pendengarnya Iswara Bandung. Jadi boleh emang gak kalau teteh Siti masih ngedengerin Uni siaran, mau diganti dengan lagu apa? Karena kalau dipilihin mah semuanya enakan, tapi kalau teteh Siti ada yang mau, langsung kabarin ya. Lagunya sudah diputar, terima kasih. Terus ada juga request dari Kang Hendra di Cianjur. Wilujeng sonton teh Uni Kang Hendra. Alhamdulillah, ini sama-sama Hendra ya, dua-duanya ya. Yang request Hendra. OPP yang di sini namanya Hendra juga. Moga sehat selalu, amin. Sama-sama di sana juga ya. Request lagunya Noah yang judulnya apa aja. Aku pilihin yang Bintang di Surga versi yang baru, boleh enggak? New version ya. Dikirim buat semuanya aja. Alhamdulillah, Cianjur hujan teh, hatur nuhun. Kang Hendra di Cianjur, sama di Bandung juga hujan. Alhamdulillah, hampir merata sih. Cuman tadi dengar kabar dari teman-teman ya, Antapani hujan, Supratman hujan, tadi mana Dago hujan, Dipati Ukur hujan. Tapi nggak tahu kalau ke wilayah Bandung yang lain mah gitu. Sambil kabarin juga Uni di sini, boleh ya sahabat suara, siapa tahu bermanfaat buat sahabat suara yang lain yang mungkin mau menempuh perjalanan pulang atau menuju ke tujuan tertentu, biar mereka bisa jaga-jaga gitu ya, bawa jas hujan kalau bermotor, mungkin juga bawa payung dan berbagai macam alat tempur menerjang hujan selanjutnya ya. Ada juga request dari Kim di Kiara Condong. Sore Kak Uni, apa kabar? Kabar baik. Mau cobain dong request lagu barat, boleh dong. Mau lagunya Anne Mary yang 2002 ya, 2002 ya, benar gak? Salamnya buat Kak Uni aja, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, lagunya sudah aku temukan, nanti akan aku putarkan ya. Iu Angger ya yang request, lucu banget deh. Sore teteh, request lagunya Ungu. Requestnya tulisnya T-R-E-G. Sayang, request tulisnya R-E-Q. R-E-Q-U-E-S-T, request gitu. Kalau request lagunya Ungu, udah aja gitu. I don't know who you are loh, I don't know your age ya. Jadi aku sapa kamu Dian. Halo Dian ya, aku gak tahu kamu di mana Dian. Karena ujuk-ujuk aja requestnya teh Ungu Cina gitu ya. Aku pilihin yang utara selatan atau buat kamu ya. Terus ada juga request dari assalamualaikum Kang Ubi di Sekper. Betul ya, tadi tuh minta lagunya Freedom dari Jimi Hendrix. Anyway, nulisnya J-I-M-I-H-E-N-D-R-I-X, Jimi Hendrix. Lagunya belum ada di koleksi aku. Kan ini aku bilang kan, kalau requestnya takutnya pada gak ada gitu. Bener, lagu ini belum ada, jadi gak bisa dipindahin juga dari sebelah, karena memang lagunya gak ada gitu ya Kang ya. Lalu tadi dikirim WA sama Pipi, boleh diganti yang lain gak apa-apa katanya teh, bebas aja. Kalau begitu mah ikutan aja ya. Abis ini ada Cranberries, oke? Sama Anne Mary. Oke, semoga mengobati ya. Pengen dengerin lagu mancanegara, siap, mantap, hatur nuhun ya. Terus ada siapa lagi? Udah dulu ya di segmen ini ya. Udah aku puterin semua belum ya lagunya?
Harusnya sih udah ya. Kalau ada request yang belum aku baca, aku cek lagi ya sampai sore ya. Tapi lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang sudah kalian minta, ini sudah aku masukin playlist dan akan siap untuk meluncur segera ke telinganya sahabat Suara. Oh, flashback the memories dengan lagu Cranberries dari dengan lagu Cranberries, dengan lagu The Cranberries yang jelalinger sahabat Suara. Cuman iranya iya lagu Gustin lagu. Ah. Jadi ingat usia ya. Jadi ingat dulu waktu zaman lagu ini tuh ngecengin siapa cina sahabat Suara. Hits, jangan menjadi momen untuk tiba-tiba bertanya, "Hai, apa kabar? Lagi dengerin Iswara lagunya Cranberries, ingat kamu deh."

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara

0: keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Roses. Bon Jovi, Bed of Roses. Sebelumnya tadi ada Ungu, Utara Selatan, ada Anne Marie, 2002, ada Cranberries, The Linger, ada Noah Bintang di Surganya version, dan lagu-lagu enak yang lainnya yang udah Yuni siapin, tapi kayaknya bakalan kejeda sama kumandang azan maghrib deh Sobat Suara. Cuman aku janji, requestannya mah bakalan Yuni bacain semua ya, aku abisin. Karena, bentar. Kasihan, takutnya nanti mau pada aktivitas atau enggak udah nyampe ke tempat tujuan ya. Tapi sebelum itu guys, aku mau punya informasi dulu nih buat Sobat Suara yang mau menikmati libur panjang di Kota Bandung. Sebenarnya libur panjangnya kejeda sama nanti hari Senin, benar enggak? Sabtu, Minggu, libur, Senin, masuk dulu Selasanya tanggal merah. Betul enggak sih Sobat Suara? Apakah bisa Senin itu kita anggap juga tanggal merah? Apakah bisa kita pura-pura gak tahu kalau hari Senin tanggalnya warna hitam? Nikmati long weekend Sobat Suara di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga, hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 022-423-2286 atau misalnya mungkin juga mau reservasi, bisa ke nomor yang tadi atau fast response langsung di WhatsApp 0877-7677-0067 atau Instagram di @lhotelbandung. Nunggu requestnya dibaca ya guys. Bentar ya. Jadi ini tuh udah dari atas ke bawah, bawah ke atas ya. Jadi aku dari yang awal masuk aja deh, biar gampang bacanya. Dari Jakarta ada yang streaming, Kang Uten di Gambir. Kang Uten tuh di KAI bukan sih? Soalnya kalau streaming pasti dari Gambir terus. Apakah iya? Tadi aku baru telepon sama tim dari KAI. Sugante disuruh standby gitu ya. Stasiun mana gitu. Tahunya ada meeting ya Sobat Suara ya. Dari Jakarta di Gambir, Kang Utan mau tetap Tehyun Abdi mah mau tetap wae pada lagu Indonesia. Mantap Kang. Assalamualaikum. Mau lagu Indonesia. Lagunya Catatan Kecil dari Adera. Hatur nuhun. Siap. Catatan Kecil Adera Yuni putarkan segera sebentar lagi ya. Ada juga Fuad yang minta lagunya George Michael dengan Carlos Whisper. Salamnya untuk semua pendengar. Tadi tak aku udah kayak George Michael dengan Carlos Whisper. Udah aku putarkan ya. Oke. Dikirim salamnya untuk semua pendengar saja. Terima kasih. Aku putarkan segera sesaat lagi ya. Ada Andri. Kang Andri, sore Teh Yuni apa kabar? Kabar baik. Pengen lagunya Natalie Imbruglia yang Torn. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith, this is how I feel. Lagu favorit aku sepanjang masa. Buat Teh Yuni selalu sehat, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Sama-sama buat Kang Andri dan juga semua pendengarku ya. Dan buat semua driver online GoCar Instant Station Bandung, belum sejuta belum pulang, gas gun atuh ya, jangan lupa pulang. Hajar terus Kang. Semangat ya. Semangat. Teh Siti tadi udah aku baca ya, lagunya udah diputer, tidak minta lagu lagi. Pasrah saja Teh Siti di Sukajaya Lembang. Ada Azai Soy Teteh ke Cicalengka mah enggak? Ke Cicalengka mah teu acan hujan. Aduh. Serius? Berarti tidak merata ya wilayah Jawa Barat. Semoga segera diberikan hujan yang bermanfaat ya untuk seluruh warga Jawa Barat. Amin ya, biar enggak haredang dan halodo teuing begini ya. Mau request lagi ya Bon Jovi, Bed of Roses, sudah Yuni putarkan tadi. Salamnya buat semuanya, Jamaah Urbania, sahabat Noah, sahabat Suara, dan juga sahabat-sahabat semuanya. Ih, hari aku, sahabat aku gak diputerin. Gak diputerin, gak disalamin. Aku gak punya panggilan ya buat pendengar aku apa ya. Ada ide sahabat Suara? Kan Jamaah Urbania, hari aku apa? Sahabat Yuni, channel meninggal kreatif. Makasih Azaisa Soy. Nanti lagunya aku putarkan ya. Tapi kayaknya ini gak bakalan berurutan karena akan aku pasangkan sesuai dengan iklan, menit lagunya dan juga azan maghrib.
Makasih ya. Abah Endang tadi lagunya sudah diputarkan ya, Abah. Hati-hati di jalan. Selamat sampai ke tempat tujuan. Cranberries-nya sudah kuputarkan. Nuhun cina. Sami-sami. Lagu Ungu udah. Terus tadi yang minta Jimi Hendrix udah gabung juga. Kang Hendra, Noah udah juga. Kim tadi lagu yang Mary udah juga. Mbak Yulia di Cargo sudah juga. Jesse Lucy. Kang Bara sudah juga ke Close to Heaven. Semua sudah aku putar kayaknya ya. Overnight sudah juga. Terus Payung Teduh udah juga. Lagu awal Teh Hijau. Gendra Waris sudah. Hampir sudah semua ini putarkan ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah request di 0811-22-0051. Berarti sebentar lagi langsung bakalan Yuni pasangkan saja lagu-lagunya Sahabat Suara untuk didengarkan. Jadi hati-hati buat yang lagi dalam perjalanan, karena setelah hujan biasanya apa guys? Ada banjirnya sedikit-sedikit, ada macetnya sudah pasti, ada adem-ademnya ya, gak tahu makin panas ya, gara-gara apa namanya udara yang memang tidak menentu, cuaca yang aneh ini. Tapi yang aku ngaku tuh nyamuknya ya Sahabat Suara, beneran deh. Kembali hati-hati ya, waspada nih dengan nyamuk yang aduh mulai berseliweran. Jangan numpuk baju kotor kayak yang aku enggak aja ya. Tapi dah emang ih harus diingetin ya, sama jangan ada posisi wadahan tempat-tempatan yang menjadi pusat penyimpanan air gitu ya. Sahabat Suara, buang sampah pada tempatnya dan semoga juga diambil tepat pada waktunya oleh yang bertugas gitu ya. Dan berbagai macam cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk melindungi diri dari sengatan nyamuk, karena kalau udah nyengat amit-amit ya, dijauhin dari segala penyakit akibatnya ya. Terus yang paling sebel lagi kalau udah nyung-nyung di telinga, apalagi pas kondisi udah ngantuk, udah capek, pengen banget tidur ya ampun, tiba-tiba diganggu sama nyamuk ya. Coba dipakein diffuser di kamar, atau mungkin pakai pewangi ruangan, atau mungkin pakai apa namanya, kalau aku suka pakai minyak telon anak ya, nggak tahu kenapa kayaknya ngerasa nggak akan digigit gitu Sahabat Suara. Pakai lotion anti nyamuk atau berbagai macam cara deh, mau disemprot, mau yang elektrik, yang untuk ngusir nyamuknya, pokoknya jauhkan diri kita dan keluarga dari

0: dong suara warga Indonesia. I'm never gonna dance again. Guilty feet have not gone rhythm. Enak banget ya lagunya ya. George Michael sama suara dengan Carlos Whisper, requestan dari salah satu sama suara yang masih ngedengerin Uni siaran sampai dengan jam 7 malam nanti. Please, jangan kemana-mana dulu ya. Sebelum nanti Uni putarkan kembali lagu-lagu requestan sama suara, Uni punya informasi dulu nih untuk kalian yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern hanya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Di antaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Lalu juga liburan kalian bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Minta lagu apa? Aduh, kayaknya udah aku tutup karena ini juga masih banyak yang belum diputarkan sahabat suara. Tapi yakin semua lagunya enak. Gak percaya? Kita dengerin setelah ini.
1: Disini tempatnya suara warga Indonesia. Suara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: When I first saw you.

Iki. Seperti kisah sahabat suara, Rizky Fabian membawa kita di jam 6 lebih 30 menit sudah salat maghrib belum? Sudah salat maghrib belum? Salatul atuh kalau belum ya. Kalau lagi kena macet di jalan, lihat kiri kanan siapa tahu ada musola masjid terdekat atau mungkin ada fasilitas umum yang memang di dalamnya kita tahu ada musola gitu. Ya, jangan terlambat, jangan kelewat. Aduh, kayak yang sendirinya on time aja ya sahabat suara. Udah aku alhamdulillah ya. Makanya bisa balik lagi nemenin sahabat suara sampai dengan 30 menit ke depan kurang lebih menjelang jam 7 malam hari nanti. Ini punya satu info nih buat sahabat suara dari The Papandayan Hotel. Kita bisa cari-cari tempat dari sekarang untuk ngajakin keluarga dan teman-teman atau komunitas buat ngumpul di weekend atau libur panjang mendatang di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu malam, kini tuh hadir di setiap hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian mulai dari yang tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang dapetin promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WhatsApp langsung di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Laper. Mau makan apa sahabat suara? Aku tadi kepikiran kayaknya kalau seafood enak ya. Aduh, tapi bukan seafood yang mewah banget. Karena kan kalau makan seafood itu identik dengan kemewahan ya. Maksudnya kayak mahal, bahan bakunya, fresh, ikan dan lauk pauknya juga beda gitu ya. Lebih ke seafood tuh kayak, apa namanya, beli nasi goreng di tempat seafood gitu. Cah kangkung di tempat seafood gitu. Atau enggak kayak ya lumayan lah ada cumi goreng tepungnya gitu ya sahabat suara. Coba dicek deh, banyak banget promo diskon kan sisa 17-an kemarin loh. Siapa tahu masih ada sahabat suara. Aku kemarin memanfaatkan beberapa momen juga. Tapi sama aja ya, kayak kita akhirnya harus beli banyak gitu sahabat suara untuk bisa mendapatkan diskon tertentu. Kalau mau diskon, kalau misalnya enggak reach belanja sampai ke yang dia tentukan, ya enggak dapat juga akhirnya mah. Jadi dipaksa untuk membeli sesuatu yang memang kita enggak pengen, kita enggak butuhkan, atau memang kita lagi nasi harus beli ini gitu demi diskonnya gini kan. Itulah namanya promo ya sahabat suara. Tapi coba deh, kalau misalnya lagi bosan sama makanan atau masakan rumah, memang sekali-kali kayaknya harus jajan. Tapi kalau jajan juga dilihat-lihat ya, jajanan yang seperti apa sih yang kita konsumsi, apalagi yang mungkin kita bawa ke rumah terus dinikmati gak cuma buat kita, ada orang tua, ada anak-anak. Karena kan harus difikirkan higienisnya. Meskipun katanya kalau makanan street food atau jajanan ya gak usah mikirin higienisnya ya, tapi kan setidaknya kita ngelihat ya, bersih gak sih, atau enggak bahan bakunya, atau enggak etalase tokonya dia deh gitu. Sahabat suara, kita bisa tahu ya, oh ini mah kayaknya oke lah gitu. Atau kalau beli online tuh sekarang gampangnya bisa ngelihat review atau bintang yang berbicara. Tapi kalau kita ngelihat langsung atau datang ke tokonya langsung ya, bisa ngelihat langsung persiapan dari makanan atau masakan yang kita pesan ya. Tapi kalau emang percayanya hanya dengan kualitas masakan rumahan aja, jujur bahan-bahan sekarang mahal banget ya. Jangan ngomongin daging sahabat suara, sayur-sayuran hijau aja tuh kayak mahal. Yang lebih kerasa mahal apa coba? Bumbu dasar ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus ke sayuran misalnya kentang, wortel yang harus selalu ada, apalagi buat kita yang punya anak kecil ya, karena senang bikin perkedel, sup-supan misalnya. Lalu kayak yang kita mikirnya, aduh ini mah gampang banget tumbuh di tanahnya Indonesia, kayak misalnya labu gitu ya, hui gitu-gitu, singkong gitu ya sahabat suara. Tapi nasi mahal gitu ya, aduh ampun. Benar-benar ya, tapi semoga kita diberikan rezeki dan keberlimpahan oleh Allah ya, biar tetap bisa menikmati segala sesuatu yang enak-enak sahabat suara. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang-orang tersayang, ya kan? Semuanya pengen kasih yang terbaik lah buat mereka. Untuk itu, bagi para pekerja, petugas, yang sekarang masih lembur, semangat guys!

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sudah hampir 3 jam Yuni Melia Sari barengan sama PPM DT Hendra nemenin sahabat suara di edisi Suara Santai hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah request, sudah kirim salam, sudah berbagi cerita, sudah berbagi juga informasi cuaca macet di beberapa tempat yang mungkin sahabat suara lewatin juga. Makasih loh buat semuanya. Senang banget hari ini banyak yang request, apalagi baru perdana dibuka boleh nge-request lagu mancanegara. Ah, thank you guys so much. Besok kita bakalan ketemu lagi seperti biasa edisi hari Kamis, saatnya kita Indo Jadul sama sih jadulan. Tapi kata Hendra tuh kalau nge-request cuma di hari Rabu aja yang mancanegara. Berarti kalau besok mah ya full Indonesia Jadul. Kalaupun ada jadulan mancanegara berarti ikutin playlist aku ya. Gitu deh. Terima kasih sahabat suara. Tapi sebelum pamit, Juni punya satu informasi buat sahabat suara yang mungkin dari tanggal 2 Juni yang lalu nih ada apa ya dengan internet di beberapa wilayah atau tempat sahabat suara. Ini FYI, Pemerintah Kota Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat suara boleh banget menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Jadi kalau ada apa-apa atau misalnya mau melaporkan bagaimana gitu ya, kondisi Melsa di wilayah tempat kerjanya sahabat suara atau tempat tinggal, bisa langsung aja cek atau kontak di WhatsApp numbernya tadi ya sahabat suara ya. Aku pamitan dulu. Selamat melanjutkan aktivitas malam harinya sahabat suara. Kalau yang udah di rumah, selamat istirahat ya. Selamat makan malam, kumpul sama keluarga lagi. Buat yang masih di jalan, hati-hati karena dilihat dari studionya Suara Bandung di kawasan Jalan Supratman ini, Ahmadiyani Cicadas menuju ke Bandung Timur terutama ya, macet banget. Kalau yang ke arah flyover Supratman turunan menuju ke Pusdai itu mah justru ya sebaliknya lancar ya. Jadi sabar-sabarin ya sahabat suara. Ini juga berlaku buat kalian yang besok pagi harus memulai aktivitas, berharap pergi di jam 7 itu udah pada longgar karena anak sekolah udah masuk, ternyata malah makin gokil macetnya. Jadi spare waktu ya guys, biar aktivitas bisa berjalan sesuai dengan yang kalian harapkan, gak telat-telat dan pastinya semuanya lancar-lancar aja. Ketemu lagi besok, sehat selalu, happy selalu, dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung. When I first saw

0: Nikmati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beryl Rasanda di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hey. Ada suara-suara di studio. Ada Agoy sama Butik. Selamat ya Goy, baru wisuda.
1: Salah.
0: Oh, itu Wahyu.
2: Beda itu Wahyu. Alah. Itu juga bukan wisuda, dia sidang.
0: Oh, sidang. Selamat buat Wahyu udah lulus. Mm-hmm. Selamat buat Butik. Alah. iPhone 17.
2: Dibacain.
1: Anda habis bikin salah.
0: Maaf ya, Bu. Ya, tadi saya yang pas. Apa kasih tahu, Kasih tahu kesalahannya apa?
1: Kesalahannya apa? Satu. Enggak pernah absen.
0: Emang gak dulu? Absen tuh apa? Absen tuh jadi setiap penyiar tuh absen tiap hari ya. Ada tulisannya di tanda tangan gitu.
1: Iya, yeah, apakah siarannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam? Kan gue gak tahu.
0: Iya, yeah.
1: Nah, itu udah menyulitkan dong.
0: Iya, yeah, maaf.
1: Berarti
0: ya.
1: Intinya Beryl gak butuh gaji nih gue.
0: Pajan gitu.
2: Cuman ya emang kerjanya emang dari hati gitu ya.
1: Oh
2: dari
1: iya,
0: hati.
1: Iya, iya.
0: Gue kan soalnya ngehibur sahabat suara kan dari hati.
2: Betul, betul.
0: Karir ini emang gak ada artinya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang penting salah tuh.
1: Itu salah kalau itu salah.
0: Gue mau bridging ke lagu Hindia tuh.
2: Iya bener.
0: Ya yang pertama itu.
1: Kedua. Kemarin tuh Adi tuh. Bisa tuh. Kemarin sih bisa tuh. Lewat-lewat. Ada hi-fi kan kemarin kan. Tuh belum dateng.
0: Okay. Posisi hi-fi syuting depan betul. Studio suara.
1: Depan studio betul. Suara kan kemarin. Oke. Okay. Gue masuk lagi ke meja gue. Masuk ke meja. Gimana tuh masuk ke meja?
2: Ke belakang.
1: Oke, gue ke belakang. Meja. Duh. Gue lewat lagi. Belum datang juga.
0: Berapa kali mondar mandir Bu? Kemarin Bu?
1: Dua
2: kali mondar mandir.
0: Wah itu parah sih. Maksud gitu.
2: Bapak itu bapak.
0: Iya maksud saya.
1: Telatnya gak nanggung ya. Si gue pikir telat tuh 5 menit 10 menit gitu ya.
2: Itu riset itu. Riset. Kalau misalnya segitu akan marah gak ya gitu.
0: Gue tuh udah kayak udah datang dari 8 kurang. Terus kayak gue liat, wah ada hi-fi. Aduh gak bisa masuk gak, nih gitu. Jadi gue muter dulu. Aduh hi-fi kelar kapan ya. Gue datang lagi. Ah belum selesai. Jadi gue gak masuk-masuk studio gak, gitu
2: gak. Terus juga kayak ya udah panggungnya buat mereka dulu deh gitu.
0: Yeah. Segitu.
2: Sekali.
0: Lagian mereka juga enggak. Iya. Mereka enggak perlu digituin kayak dapat panggung ya di mana-mana juga.
1: Bener. Udah tuh. Udah telat kan tuh?
0: Saya ketilang kemarin lah. Demi Allah. Beneran demi Allah. Hancur karir gue.
1: Tapi kan alangkah baiknya.
0: Iya.
1: Ya kan? Seharusnya ngomong dong voice note kayak
0: gitu.
1: Butik gue telat nih, gue kena tilang. Emang
0: gue mikirnya
2: sih, Pak, nih Pak, ketilangan Pak itu.
0: Gue mikirnya lu belum di kantor.
2: Apa?
0: Gue mikirnya lu udah enggak di kantor.
1: Terus kalau gue ngomongin bunuh diri nih.
2: Itu ada lagu selanjutnya lagi.
0: Enggak, soalnya kayak ya kalau gue itu juga
1: kalau gue gak di kantor emang jadi lebih.
0: Iya sih, cuma kayak gue lagi hektik gitu. Kayak anjir, taruh lu ntar sampai kantor lu. Gue napas dulu gitu.
1: Gue lagi ngeliatin dari tadi nih, dia bunuh diri nih.
0: Nah itu beneran di hati gue. Gue mah jujur gue orangnya.
2: Jujur ya. Iya, dia ketilang kemarin.
1: Kalau gak gue tanya, dia gak report.
2: Iya karena kan ketilang
0: report,
2: itu kan
0: gue report, gue ya, report, betul. Report.
1: Ya. Report apa?
0: Karena yang lihat banyak. Ada.
2: Ada hi-fi.
0: Daripada hi-fi yang report duluan mending gua.
2: Hi-fi yang ngetik Butika itu kayak. Masa dia manggil Butika.
0: Iya. Gitu. Ini harusnya lagu ya? Punchline gitu.
2: Oh iya.
0: Oh iya benar. Ini pas banget jadi topik nih. Lu pernah dimarahin orang enggak gara-gara apa gitu? Atasan lu dulu. Misalkan marahin guru atau apa? Lu deh, lu goy.
2: Gara-gara ini sih bikin satu kelas jadi waterboom aja. Jadi banjir semata kaki.
0: Maksud
2: satu kelas ya. Kelasnya
0: oh, banjir. Kelasnya lu banjirin. Mm-mm. Kenapa?
2: Bikin waterboom.
0: Ya, teknisnya gimana? Gue kan enggak mungkin lu
2: ada air. Real jadi kayak siang-siang panas banget ya. Minum es kayak enak kali kalau berenang gitu ya. Yeah. Ayo bisa kali ya ini kelas jadiin waterboom gitu. Jadi ngambil ke air dari kamar mandi, bikin waterboom.
0: Oh gitu. Lu tuh makanya kan pas lu keluar ide itu, lu enggak tuh sekolah tuh ada yang namanya guru ya. Kan akan ser lu tuangin air kan pasti
2: kan dikunci dulu. Pokoknya ditahan pintu kelasnya.
0: Ya emang air enggak lewat bawah, gampar lu ya.
1: Benar.
0: Iya. Apa dia ide?
1: Apa itu
0: sih? Enggak jadi. Kalau dimarin bos pernah enggak? Dimarin butik pernah?
2: Di Marin Butik pernah waktu event gara-gara lupa naro barang apa banner di panggung gitu.
0: Oh gimana tuh Butik?
2: Kayak yang peka dong gitu.
0: Terus
2: gue kayak oke next aku akan lebih peka lagi deh.
3: Gue salah artinya salah. Gue nyari baper gitu.
1: Salah.
0: Kalau lo seorang, lo kan PD, tapi lo pernah dimarahin gak sama bos lo?
1: Ya menurut lo aja ya pasti pernah.
0: Siapa sih bos lo, kacau berarti ya?
1: Kacau.
0: Oh kacau. Kenapa? Ini masih live? Oh enggak ding.
3: Kok kaget?
0: Lo pernah dimarahin kacau kenapa?
1: Kan?
0: Lo enggak?
1: Abis lo ngomongnya live.
3: jangan dibawa.
0: Kemarin. Kemarin.
3: Ngomongin lagi.
0: Lo pernah dimarahin bos gak? Lo pernah dimarahin?
3: Kan jatuhnya ada pembahasan dimarahin lagi.
0: Lo pernah dimarahin kacau gak?
1: Ya pasti pernah lah, sering. Ya pernah.
0: Gara-gara apa?
1: Yang gue inget pertama kali banget deh masih jadi awal anak baru. Pokoknya yang gue inget, gue asal main posting reels di IG. Jadi gue naikin sendiri.
0: Harusnya dia. Emang kenapa?
1: Dimarahin lah saya.
0: Kenapa dimarahin? Kan reelsnya bagus.
1: Mungkin caption gue jelek kali ya.
0: Captionnya jelek.
1: Caption gue jelek. Nggak, itulah, nggak estetik lah.
0: Estetik. Oh gitu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi mengudara sampai jam 8 malam. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita lagi cari back sound dulu guys, bentar ya guys ya. Nah ini dia back sound. Oke, mau bacain update-update dulu di WhatsApp yang sudah update sama gue. Banyak yang titip salam nih guys, lihat nih. Tuh, ada Aldo mau titip salam buat kembaran gue Aldi di Jakarta, bye-bye ya. Lo dengerin dari mana, Dok? Oh, lo dengerin dari Manado? Lo dengerin dari mana, Dok? Boleh ya, di update ya. Aldo ini setahu gue dia di ini ya, di Bekasi ya. Kok jauh? Ada juga dari Putri yang mau titip salam buat mamahnya yang lagi umroh. Masya Allah, sehat-sehat ya. Nanti gue pengen curhat. Nanti kan ada sesi curhat ya. Nanti gue juga pengen oper curhatan gue. Lo dengerin ya. Tapi kalau misalnya lo pengen oper curhat lo, boleh banget. Kali-kali ada yang hari ini lagi abis dimarahin sama atasannya. Karena topik hari ini adalah, lo pernah gak sih dimarahin sama bos lo? Kalau pernah, gara-gara apa? Nah, pasti ini kan jam-jam pulang kantor. Iswara, nongkrong bareng Beryl adalah tempat lo berkeluh kesah, mengeluarkan unek-unek tanpa lo takut nama lo ketahuan. Jadi kalau misalkan lo cerita nih, kirim curhatan di WhatsApp banyak. Kalau misalkan lo gak mau gue spill nama lo, kasih tahu gue aja ya. WhatsAppnya 0816-114-1014. Ditunggu kalau mau curhat. Kalau misalkan pengen jawab topik juga boleh. Lo pernah gak sih dimarahin sama atasan lo? Kalau iya, karena apa? Tinggal jawab di WhatsApp 0816-114-1014. Kita masuk ke Jusil dulu, sahabat suara. The Sun is tampar. Wah, dimarahin bos itu rasanya emang kayak ditampar bolak-balik, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, X.

0: 100% mata air alami.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI. Okay.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasan Devi sampai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, malam hari ini gue pengen ngomongin soal tragedi dimarahin sama bos. Gue dulu deh, gue pernah dibekuin sebulan, jujur. Di radio, di sebelumnya. Apaan? Kok di fak? Astagfirullahaladzim. Gue di... Enggak. Ada butika, ada Adam, hati-hati pulangnya ya. Gue pernah... Hah?
1: Ngomong apa barusan?
0: Kok di vakum cleaner itu depannya? Kotor.
1: Apa ngatain gue?
0: Ada butika dari kaca. Masa ngacungin jari jempol gini. Bagus siaran. Bagus. Dadah! Seperti biasa di kantor sendiri. Nah, oke. Okay. Gue dulu di Radio 10, gue pernah dibukukan sebulan. Gue sama Coki. Nah, gue punya partner namanya Coki. Kita berdua Coki Bear, namanya Coki Beryl. Kita nge-MC tuh kan. Suatu hari kita habis syuting. Syuting podcast sama tamu lah, gue lupa tamunya siapa. Nah, saat itu kan ya udahlah, gue sama Coki kan masih kayak yang baru gitulah di sana gitu kan. Terus kayak harusnya inisiatif dan memang kayaknya memang tugas kita berdua untuk balikin beberapa alat yang kita pakai gitu di situ. Saat itu kita berdua lupa. Dan besok baru di grup langsung, ini siapa nih? Kok belum dibalikin? Dan terakhir langsung besok gue sama dia dipanggil, lo gak usah kantor lu deh sebulan. Kita berdua sedih dan ngakak. Tapi sebenernya terus kayak, sebulan ngapain ya Cok ya? Bingung. Akhirnya kita udahlah nge-MC aja lah gitu. Kalau lo gimana? Pernah gak dimarahin sama bos? Kenapa? Dan gimana tuh kelanjutannya? Ini gue pengen bacain respon dari Dimas. Ber, gue pernah dimarahin karena telat meeting. Padahal meetingnya jam 9. Gue masuk jam 9 lewat 2. Lo harusnya masuk dengan dramatis, Dim. Yang kayak, maaf Pak Bos. Slow-mo gitu. Ya mungkin tuh meeting penting kali, Dim. Time is still a time, bro.

Jadi lo dianggap korupsi, tapi lo harus nyetor duit tersebut. Jadi ini korupsiception ini apa gimana? Jadi lo korupsi yang duit yang lo kan dituduh korupsi. Nah duitnya itu harus di-storein ke ininya lagi nih, abang-abangannya, abang-abang korupsi lagi gitu. Wah parah sih. Ah, udah mana lo dituduh, terus dikata korupsi lagi. Berarti ada korupsi di kantor tersebut. Pengalaman pernah, ini namanya minta disamarkan. Pengalaman pernah dimarahin bos sampai dilempar kalender. Waduh, gara-gara salah hitung di Excel. Sampai disuruh les kumon. Yaduh. Pasti ada tuh cerita-cerita yang lo salah terus dilempar dokumen. Itu pasti ada tuh. Nah, kalau lo ada yang pernah ngalamin itu, tolong dong kasih tahu ke gue. Karena di era gue alhamdulillah tuh udah gak pernah tuh yang kayak banting kertas, apa surat lamaran dirobek gitu tuh. Gue belum pernah denger di era gue. Nah kalau misalkan lo nih pernah ngalamin kayak gitu, kasih tau ke gue di 0816 114 1014. Dan gue juga bakal live di TikTok ya. Dengan

Buat kamu yang punya pengalaman dimarahin sama atasan lo, langsung aja masuk aja ke TikTok. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network, or langsung aja ke nomor WhatsApp juga bisa, 0816-114-1014. Aurel, gue dimarahin karena salah sebut nama klien pas presentasi. Wah, ini parah sih ini, karena untuk beberapa perusahaan, client is everything. Client is God. Yes, right. Raka, gue pernah dimarahin gara-gara gak balas chat atasan. Ternyata HP-nya gue silent. Oh, ini bahaya tuh. Kalau dari teman lo gak balas kayak, sorry gue baru balas. Sorry baru lihat chat lo gitu. Kalau dari atasan, maaf pak, saya baru. Dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik. Gitu. Nah, Sheila ini kan, Sheila di TikTok kan, dia beda. Dia marahin bos katanya. Wah. Nah, ini lo kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda gitu, tapi masih dalam satu kolam, gak apa-apa kasih tahu ke gue ya. Kalau lo, Sheila, kenapa lo kok bisa marahin bos? Apakah? Gak tahu. Uci mau curhat, masuk Ci kalau mau curhat. Nanti gue bakal ada sesi curhat sekitar jam 9-an. Jadi gue minta kalau misalnya ada yang pengen dicurhatin ke gue, langsung aja ketik sepanjang apapun, tapi jangan panjang-panjang lah ya. Masa gak yang kayak 10.000 huruf? Enggak. Tapi gue cerita aja, gak apa-apa. 2 paragraf, 3 paragraf masih gak apa-apa banget. Tinggal 0816-114-1014. Kita ke Roni Parulian dulu. Hai, aku Roni Parulian. Walls akhir zaman. Ini lagu tentang es krim ya, Walls soalnya. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril masuk di jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Sejam lagi gue siaran, let's go. Gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari ini. Kasih tahu pengalaman lo dimarahin sama atasan lo atau lo yang marahin atasan lo. Iya. Kasih taunya di TikTok karena gue sekarang lagi siaran di TikTok live. Isuara.network atau bisa ke WhatsApp Isuara 0816 114 1014. Kita sharing ya.

0: suara warga Indonesia. Gua ngerti ini masih hari Rabu, tapi hati lu udah, aduh, udah capek banget, energi udah habis dipakai buat kerja di kantor, belum ngadepin orang-orang toksik di kantor, belum ada aja dramanya, belum dimarahin sama atasan. Mungkin lo pengen cerita, pengen utarain momen-momen dimarahin sama atasan, monggo. Ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Selamat malam sahabat suara. Cerita pertama datang dari 0821 sekian sekian sekian sekian. Eh, BTW kalau lo pengen julitin bos lo enggak apa-apa ya?
1: Karena gue akan anonim. Gue akan anonimin nama lo. Gue akan gak nyebutin nomor lo udah pasti lah ya.
0: Yo. 08 sekian sekian sekian sekian. Gue dimarahin bos di atas bos outlet gue.
1: Oke, gue dimarahin bos di atas bos outlet gue yang mungkin lebih tinggi ya bosnya ya.
0: Gara-gara hal yang bukan gue yang bikin masalahnya, tapi gue yang kena. Oke. Waktu itu kan ada orderan tamu. Terus orderan ini tuh setau gue udah gue follow up. Udah gue print dan gue pasang di papan orderan. Pas itu gue sama bos outlet gue libur pas hari orderan tersebut. Ya gue libur gak pernah lah ya. Gue foto tuh papan orderan. Tiba-tiba abis gue balik libur, ternyata itu bermasalah gara-gara asisten bos gue bilang gue gak follow up dan gak ada di papan. Wah, ini mah fitnah ini. Itu alhasil promosi gue gak jadi. Ih anjir, padahal mau dipromosi. Nyebelin banget, bos outlet gue cuma bisa bilang lihat orderan yang ada di papan tapi gak bisa backup gue. Sampai sekarang gue gak mau lagi kalau mereka janjiin promosi. Mau resign tapi udah permanen, udah lah ya. Oh gue ngerti, jadi intinya gini, kondisinya lo mau dipromosiin, terus ada technical lah di kantor lo yang lo tuh udah ngelakuin itu. Tapi asisten bos lo nih, si blow on ini bilang lo belum ngelakuin itu, padahal udah follow up kliennya apa segala macem. Nah di titik itu tuh lo ngelawan gak? Ini gue udah jelas-jelas gue udah ngelakuin ini nih. Lo kasih ini gak? Soalnya sering banget lo terjadi yang kayak, oh gue tuh kemarin baru nonton ini Tunggu Aku Sukses. Di situ scene-nya adalah si Ardit yang meranin siapa gitu, gue lupa namanya ya. Pokoknya Ardit Erwanda meranin tokohnya ini tuh kayak gini. Dia tuh difitnah sama dia tuh kerja di properti. Nah di perusahaan properti tersebut, kalau lo udah jadi sales di sini, lo nggak boleh jadi sales di tempat lain. Oke, udah agreement apa segala macam. Nah Ardit ini jadi sales kan. Nah suatu ketika ada sales lain yang iri sama pencapaiannya si Ardit. Difitnah dong. Si temennya ini yang sales yang fitnah ini bikin ID card dengan foto Ardit tapi dengan kantor properti yang lain gitu. Jadi soalnya si Ardit tuh kerja di kantor properti tersebut. Terus dia gak ngelawan. Kayak, lihat aja lu ya nanti. Lah, gue mau kok jadi dia mah. Eh, gue udah. Lo cek kantor sebelah ada gak nama gue. Ayo, kalau sampai ada, ayo. Gue tantangin balik lo gue. Tapi gue ngerti pressure-nya di situ sih. Maksudnya, ya mungkin ada dua kondisi yang kayak, lo udah speechless, lo udah gak bisa ngelakuin apa-apa, jadi terima aja. Gak apa-apa, biar hukum akhirat yang akan dia terima. Zap. Semangat ya. Jadi kamu sekarang jadi masih di kantor tersebut. Ya pokoknya tutup mata aja, kerjain aja apa yang lo harus lakuin, gak usah berteman. Ini pesan gue buat lo ya, sahabat suara ya. Jangan pernah take it serious berteman di kantor. Maksudnya gini, lo jangan berteman. Lo tuh ke kantor tuh tujuannya buat nyari duit, dah itu doang. Jangan pernah tujuannya kayak kangen sama teman-teman kantor. Enggak. Karena enggak semuanya seril itu, bro. Takutnya ada drama-drama di kantor. Oke? Okay? Itu dia sesi curhat pertama. Nanti akan ada sesi curhat selanjutnya. Kalau pengen curhat ke 0816-114-1014.
2: I'll see you after few songs.

0: Sedih gue, sahabat suara denger lagu ini. Sedih. Lebih karena lapar sedihnya ya. BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

Sahabat suara all across Jakarta, asik. Sebelumnya gue pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau mulai dari detik ini sampai nanti gue selesai siaran malam hari ini kalau ada kalimat gue yang belibet atau lo mendengar dari mulut gue kayak, ini orang ngomong apa ya? Tadi ngomong apa ya gitu. Karena sumpah, ini gue lapar banget. Gue ternyata, gue baru meng-unlock satu hal. Gue kalau lapar tuh belibet. Kalau yang udah unlock sebelumnya tuh gue kalau lapar kesel, gampang kesel. Tuh kan? Nah ini gue belibet nih. Sorry ya, kalau belibet maaf banget. Ini ada curhatan. Sebut saja namanya R. Dia tuh cerita, dia pernah dimarahin atasannya di depan satu ruangan. Gara-gara sederhana, gara-gara rumah makan nih. Gara-gara sederhana, ada satu laporan yang salah angka. R memang salah, dia ngaku. Tapi masalahnya atasannya marahnya tuh keras gitu loh sahabat suara. Jadi kan malu ya. Tapi R cuma bisa duduk nunggu sampai selesai. Dan setelah meeting itu selesai, dia harus balik kerja kayak biasa. Duduk di depan laptop seolah tidak terjadi apa-apa. Asik. Nah ini nih yang pengen gue obrolin nih ya. Lo buat para lo bos-bos kan, para bos nih ya, atau siapapun lah yang hobinya marahin orang di depan umum gitu ya. Lo tuh gak ada Allahu Akbar. Lo tuh gak jauh beda sama si Hulk yang ada di threads tuh gak lo? Yang tempat parkir, siapa yang marahin bini gue? Siapa lu yang berani marahin bini gue? Yang bentak-bentak bini gue. Itu tuh, tau kan lo yang lagi rame di threads. Emotional intelligence itu harus lo kuasai sahabat suara. Jangan gampang marah-marah. Jangan ya. Don. Ini satu lagi nih pengen gue bacain. Halo kak, aku mau cerita tentang ayah tiriku. Waduh. Beberapa bulan lalu setiap aku mau mandi, ayah tiriku taruh HP gitu. Taruh HP gitu, FYI dia kalau kamar mandi selalu bawa HP gitu kak. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Bentar, ini yang waktu itu gak ada komanya nih. Nah, aku mandilah, tapi kayak ada HP dia. Aku liatlah HP-nya, ternyata HP-nya ngerekam aku mandi. Astaga. Gila. Dan itu bukan sekali dua kali doang. Mamaku awalnya gak percaya, jadi aku selalu cerita ke abangku. Dan aku mau sekolah pagi, ayah tiriku bilang mau numpang ngecas HP di kamarku. Dan aku udah gak percaya gitu, jadi aku masih pakai anduk. Aku lihat HP-nya dan yap, itu direkam, hehe. Gila, aku langsung lari ke kamar mama dan ngasih tahu mama, dan mama baru percaya. BTW, itu ayah tiri aku di kamar mandi ya. HP dia ada 3, jadi dia ke kamar mandi tetap bawa HP gitu. Setelah ayahku mandi, mama langsung marah-marah gitu. Semenjak kejadian itu, aku sama ayah tiriku udah gak saling tegur sapa lagi. Ya iyalah. Aku pun gak pernah mau nyapa dia duluan. Aku salah gak sih, Kak? Enggak, lo gak salah. Ayah tiri lo yang salah. Gila ya. Gak ada. Gak, lo bilang kayak, aku pun gak pernah mau nyapa dia. Kalau bisa dia yang keluar dari rumah. Orang begitu kok dipelihara. Lecehan itu. Siapa namanya sini gue sebut? Nih kalau kata TikTok tuh, di komen daripada rame tuh. Udah niat itu. Frosty Bat, harusnya mau dilaporin. Arnel, kubur aja bapaknya kak, kejauhan Nel. Kalau soal itu bukan ranah kita Nel. Duh Gusti, bilang info freelance kak. Gusti, bukan waktu yang tepat Gusti. Astaga.

5 pagi. Tapi sekarang jam 9:30 malam. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Ini nongkrong bareng Beryl yang mohon maaf kalau gue agak belibet ya.

0: bahasnya sih soal cerita-cerita yang pengen lo oper ke gue lah, sahabat suara. Ini ada voice note masuk, kita dengarkan sama-sama ya. Udah siap? Let's go.
1: Hai Bear, hai semua sahabat suara. Gue mau sedikit curhat nih, dan sorry mungkin agak sedikit luar dari topik ya. Jadi gini, gue tuh punya teman satu circle sih intinya ya kan. Dan udah beberapa minggu ini dia tuh sikapnya agak sedikit berbeda. Dia jadi lebih diem, gak yang seheboh biasanya gitu ya kan. Kenapa? Kita sih mikirnya gini. Jadi di departemen itu kan departemen gue itu mau ngadain acara outing. Kayak gue pernah cerita ya waktu itu yang gue jadi bertanggung jawab outing di departemen ini kan.
0: Oh iya.
1: Dan awalnya itu memang kita mau perginya itu di akhir September karena gue udah cari-cari tempat ya. Awalnya itu kita rencananya di daerah Sukabumi.
0: Iya.
1: Tapi berhubung karena satu lain hal, karena jauh juga, terus karena agak sedikit over budget juga, jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih dekat sih dari kantor gitu ya kan. And then gue dapet nih di daerah BSD. Tapi daerah BSD-nya itu kita gak bisa di tanggal 26 September, di akhir September. Yang ada ready available slotnya itu di tanggal 5 September ya kan. Nah sebenarnya sih kalau dari kita-kita it's okay, karena kan after kita closing bulanan kan. Nah memang si temen gue ini agak sedikit keberatan di tanggal 5 itu, karena menurut dia, dia laporannya belum selesai. Cuma menurut kita sih ya itu kan weekend ya, masa sih bos-bos itu ngecekin laporan kita, ya mungkin bisa lah nanti dikejar di hari Senin atau Selasanya gitu ya kan. Nah after gue announce di grup departemen gue kalau tanggalnya berubah ya tanggal 5, dia sikapnya jadi berbeda gitu, jadi berubah, jadi gak sering nyapa, gak yang gimana-gimana gitu ya kan. Sampai gue dan teman-teman gue tuh sampai pikir, ini orang kenapa sih gitu, kalau lu gak setuju, kalau lu keberatan ya ngomong gitu, jangan dipendem aja kan. Jadi kita kayak ngerasa bersalah iya, ngerasa gak enak iya, ngerasa bingung iya gitu loh maksud gue. Oke, thank you Ariel udah denger curhatan gue, bye.
0: Bye.
1: Sehat-sehat ya semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Uci ceritanya. Emang agak ribet sih kalau misalkan berteman sama orang yang mendem gitu ya. Kita sebagai teman juga kayak, apalagi aduh, ayo dong, kita juga merasa janggal nih. Jadi kondisi jadi kayak agak-agak gimana gitu kalau misalkan tebak-tebakan gini gitu ya. Makanya kalau misalkan lu punya sesuatu tuh diobrolin gitu. Apalagi kalau masalah kantor, obrolin aja. Karena ya balik lagi, kalau emang prinsip lu ke kantor tuh adalah cari duit, udahlah, belajar buat ceritain aja apa yang lo rasain gitu. Karena walaupun memang di kantor tuh harus agak hati-hati ya, cuma kalau bisa lo cerita ke, paling lo pegang satu, saran gue lo pegang satu atau dua orang yang bisa lo jadiin pegangan. Gak apa-apa, tadi gue bilang lo kalau mau berteman di kantor gak apa-apa banget gitu. Itu fungsinya adalah biar lo tuh bisa ceritain undek-undek. Yang bahaya juga sih kalau misalnya lo di kantor sama sekali gak bergaul gitu. Karena kalau lo ada pressure dari kerjaan kantor lo gak tahu mau cerita ke siapa. Ntar meledak sendiri, tiba-tiba dor aja lo. Ya gue gak tahu lah ya, amit-amit stres sendiri apa gimana gitu. Jadi makanya memang walaupun di kantor itu lo prioritas kerja cari duit, tapi gak apa-apa kok berteman gitu. Tapi ingat, pertemanan di kantor jangan dijadiin prioritas nomor satu ya, bahayoy, oke? Okay?

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: sobat suara. Habis komputerin lagunya Now barengan sama Ari Lasmana. It was sesi potret, sedih banget nih lagu jujur ya, jujur. Dan ini pengen muterin voice note curhat dari sahabat suara yang sudah masuk di sesi BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Okay. Lupa ambil pak backsound. Hai Leticia, tuh ya tidak dijawab, tidak ditegur juga katanya. Enggak kebaca, maaf ya. Meow meow meow. Gue lagi live di TikTok nih, suara.network. Ini pengen muterin satu voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama dari Ayah dari.
2: Hai Besti, gue mau live update dikit ya. Jadi kemarin akhirnya gue kontrol rutinan ke psikiater gue itu untuk yang ketiga kalinya. And bulan depan insya Allah terakhir.

0: seluruh hidup gue, karena one day akan gue puter terus semua yang gue kontenin, semua yang gue jadiin vlog, core dan lain-lain, itu semua gue jadiin konten. Maksudnya kayak bukan konten sih, cuma kayak sebuah memori yang akan kayak, oh ternyata gue waktu itu pernah begini ya gitu. Terus gue menceritakan bahwa gue punya dua orang, yaitu lo dan Algi, pasangan gue. Gue cerita kalau kalian berdua itu baiknya luar biasa.
1: Aduh, amin ya
0: dan
1: Allah.
0: Bisa menerima gue apa adanya tanpa membuat gue harus berpura-pura menjadi orang lain lagi. Dan jawaban beliau itu bilang, bagus dong, berarti sekarang sudah ini ya, sudah punya motivasi untuk lebih untuk hidup lebih lama lagi ya gitu, untuk mencoba banyak experience ya gitu.
2: Dar, jangan bikin muka gue jelek lagi nih Dar. Ini mau mewek gue dari tadi nih, muka gue udah jelek banget ini.
0: Jadi gue cerita bahwa pasangan sama sahabat gue ini, kalian berdua selalu ngasih gue advice dan selalu gue terapin satu persatu gitu, pelan-pelan gitu, dan it really works on me. Terus meskipun kadang-kadang di IG sama TikTok kelakuan kalian pengen gue beli sarung tinju, tapi you guys are my home sih. Kalian semua, kalian berdua lah rumah gue dan tempat dimana gue bisa menjadi orang yang dari benar-benar dari kita. Kapan-kapan mampir dong di konten gue gitu, biar seru. Thank you.
2: Gue ikut bahagia nih Dar, denger cerita lo ini Dar. Lo adalah salah satu orang yang lo tahu lo punya lo punya obstacles gitu di hidup lo. Tapi lo juga tahu lo harus ngelakuin apa gitu, dan lo masih semangat. Itu keren banget anjir. Pokoknya apapun yang lagi lo jalani, pokoknya tetap terusin, tetap distrack diri lo, jangan selalu berkelut sama masalah lo. Iya, karena lo punya banyak orang yang sayang banget sama lo, sumpah. Orang yang, oh iya, kenapa gue bilang bagus? Karena gue selalu bilang kalau orang yang beradaptasi itu adalah orang yang benar-benar menghargai kehidupannya dia. Maksudnya gini, gue selalu bilang kayak orang yang baik adalah orang yang adapt, orang yang bisa adaptasi sama siklus kantornya. Gue sering ngomong di siaran, dan lo adalah orang yang adaptasi sama keadaan lo. Lo tahu harus apa, lo gak ada di circle yang itu aja. Ini bukan circle pertemanan, maksudnya di apa ya namanya, di putaran yang itu aja lo tuh gak kayak gitu. Bagus, Dar. Pokoknya sehat selalu, tetap lakuin apa yang lo lakuin, semoga dilakuin passionately. That's good. Gokil. Plus respect. Tibalah kita di penghujung siaran di malam hari ini. Terima kasih sahabat suara. Tapi gue masih on di live TikTok suara.network. Jadi buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa bersyukur. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: ini.
1: Benar, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Firwoman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Informasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung kini kembali hadir. Padma Hotel Bandung resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern, fasilitas lebih lengkap, dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit, dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center, lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi, serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant, hingga Golali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.